0: Terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Di sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun Astanya Tamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Kuiper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana The Kuiper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan dari kawannya, berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. McKenny, Weston McKenny, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 dengan pengen Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, artinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Aduh, buah bagi
1: belum siap lagi gue nyambut tuh tadi.
0: Oh iya. Dan bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Ada McKenny lagi di sana. Sedang polisi ataukah pemain Amerika Serikat lain mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola. Sodorkan Amadou. Kemana tadi? Mundur ke belakang kepada Courtois. Menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Oh, tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sedangkan lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois. Jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain ya keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Buat perebutan terjadi, the keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanyi, ada juga Nathan Ngoy, memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois, masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas, jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fischer yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan. Kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson. Mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah. Kembalikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Tagakan mencoba direbut oleh pemain Belgia. Terjadi perebutan di sana. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya. Namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan. Mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi. Pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Michel. Ada the keeper. Mundur lagi. Cari kawannya. Kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi angkat ke depan. Coba lagi terjadi perebutan lagi. Keeper lagi masih pemain Belgia. Terjadi perebutan di lengan tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada kotak penalti. Tepaskan terlalu. Oh, berbahaya tadi bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi. Dari upaya the keeper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika. Sodorkan saja sektor sebelah kanan. Lebar lagi mundur ke belakang pada Courtois kini, mundur pemain Belgia keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Courtois siapa yang berikan langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi umpan ungu mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana, pada kuiper mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih jadi perebutan, berada di kotak penalti, kirimkan umpan, kembali lagi. Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kepesnya ini. Charles saja, Charles dah. Udah Charles saja.
1: Ya gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Karena saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
2: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne. Tapi kali ini Charles de Ketelaere benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat. Dan umpan yang sangat baik licik sekali tadi, berawal dari juga umpan Leandro Trossard ya, dan akhirnya masuk ke kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan setelah akhir membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuk ke menit ke-9 tadi. Buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Angkat ke depan, mencoba mencari kawannya. Mencari Vlari tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tempatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Mereka juga melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Betul, usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau.
1: Iya, benar.
0: Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Kuiper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel. Alirkan pada Kuiper, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri. Sodorkan bola ke depan, mencari kawannya. Nomor punggung 10 tadi nampaknya, Trossard. Namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Lini serangnya terjadi perebutan di sana. Nampaknya sudah keluar lapangan nih Bung Tomo nih. Sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan bergerak RRI Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana. Masih dikuasai oleh para pemain-pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards. Ini kebentur kepalanya, kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi puter dia palanya ya.
2: Kena jebret
1: ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah di sana yang dituju adalah de Ketelaere, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaere mencetak gol pertama dari Belgia. Kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, berputar-putar dia dibantu oleh Luke Bacchio. Kemudian kembali kepada Ketelaere di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, pendek saja langsung coba dibantu oleh Amadou Onana di sana, masih Luke Ketelaere dan kotak penalti, kirimkan bola langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi, kali ini dalam umpan langsung dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tillemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh tim Rim. Masih Matt Fries bergeser dia ke kiri, ada tim Rim di sana. Masih tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lagi.

0: di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah, kali ini Brandon Marshall, bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya, dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri kali ini, bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicholas Daraskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi, masih Belgia, berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi, ya kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi, main nomor punggung 23, dari Belgia, Nicholas Raskin langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Luke Bacchio, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards. Tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Reams ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman bergeser pada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Reams. Ke tengah lagi dia, Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat. Biasa dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman. Coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24, Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya, Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
1: Bukan Onana yang itu.
0: Bukan Onana yang itu, ya, baik. Amadou Onana, pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Yang asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian udah pada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles de Cattelaire. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih, kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini, mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Primer Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia, sudah diberikan kepada Thibaut Courtois. Kali ini sama jaga gawang Belgia, langsung saja umpan langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles de Cattelaire, namun berhasil dicuri oleh Dodi Bekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles de Cattelaire, kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain Kastanye di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundul-sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola, kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana Thibaut Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat. Kami masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, pemegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan

0: upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia. Nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana. Des, Sergio Des masih membawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yuri Tielemans mencoba membawa bola, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Kettler di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 14 di sana, Luke Bekio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Luke Bekio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4, Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat. Sudah dilakukan namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois, yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola. Yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah. Yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman? Masih menguasai bola Freeman, geser sedikit dia tadi kepada Tillman. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Rim sebelah kiri kali ini. Tim Rim dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola, dibayangi oleh satu pemain Belgia, geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams, geser lagi. Bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana, Sergio Dens. Masih Dens, belakang lagi. Main 26 di sana dari Amerika Serikat, Freeman. Masih coba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat kali ini, Sergio Dens di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Geser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini, mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27, Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dens di sana. Masih Sergio Dens, terjatuh Sergio Dens, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
1: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target, dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fritz. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudi Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Tobacchio, ada Yuri Tielemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudi Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudi Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
0: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
1: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Weston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik, karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal.
0: Dia lagi lebih sering nyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Mungkin ya. Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Seattle Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra. Apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
2: Iya, baik Bung Tomo. Baca upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi, angkat langsung jauh depan mencari. Ada Yuri Tielemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada The Keeper. Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy kirimkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut kulit bundar. McKennie berputar-putar, dia mundur ke belakang. Ada juga nomor bagaimana Tyler Adams tadi mengirimkan bola, alirkan kiri ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Ada Robinson mundur ke belakang, ada Pulisic. Masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sisi sebelah kanan, di mana juga Alex Freeman tadi, namun kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan. Ada Tielemans melorotkan bola, mundur sedikit ke belakang. Trossard, ada Nathan Ngoy. Coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi mundur ke belakang kepada Tielemans. Kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan tadi, bagaimana The Keeper kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Brandon Michel. Sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy. Alirkan kepada Castagne, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy. Pada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Thibaut Courtois. Terjadi duel tadi, bagaimana Charles Tatler alirkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari

pendengar sampai selesai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan saja untuk pendengar kami yang pagi hari ini memantau siaran RRI Sungai Liat ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama, dan juga mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh pendengar kita. Jadi dalam Halo RRI, waktu kita mungkin agak tersita sedikit ya, karena ada siaran bola dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan hari ini mungkin dari masyarakat Bangka Belitung yang mungkin punya informasi yang hendak Anda sampaikan, jadi silakan saja Anda bisa hubungi ke nomor telepon kami seperti biasa. 94301 bisa Anda gunakan, kemudian 0811-717-9111 juga bisa Anda manfaatkan ya untuk menyampaikan informasi Anda. Beberapa informasi yang sudah pernah masuk bersama kita dalam Halo RRI, jadi dominan dari informasi-informasi yang sudah disampaikan masih berkaitan dengan pelayanan publik, pendengar ya, mengenai kondisi jalan, kemudian juga terkait dengan knalpot brong dan lain sebagainya, kemudian juga berkaitan dengan rehab tanggul sawah karena banjir yang ada di Balonijuk. Dan beberapa hari terakhir juga sempat marak ya, dan ini juga sempat disampaikan oleh pendengar kita dalam program acara kita di saat hiburan, ada beberapa hal yang harus disikapi bersama ya, terutama dalam menjaga Kamtipmas pendengar, khususnya di lingkungan masing-masing, karena beberapa waktu lalu ini ada satu kejadian juga di wilayah Kota Sungai Liat, salah satunya di lingkungan RSS yang hampir saja kecurian ya, rumah salah satu warga. Nah ini tadi sekali lagi mungkin kita juga perlu mengaktifkan kembali pos kamling atau juga ronda ya, dan juga kita selaku individu, nah ini harus ya, terutama untuk rumahnya yang sering ditinggal-tinggal seperti itu. Nah, yang sering ditinggal-tinggal ya, kalau bisa ya dari sisi keamanannya, mungkin kalau yang punya CCTV mungkin agak sedikit terbantu ya. Tapi kalaupun tidak, mungkin bisa dititipkan dengan tetangga atau dan sebagainya. Namanya musibah dan sebagainya kita tidak tahu ya. Jadi sekali lagi untuk pendengar ya, untuk menjaga Kamtipmas ini ya, tidak hanya semata menjadi tugasnya dari para petugas keamanan saja ya, kita individu pun bisa melakukan itu, dan juga mungkin kolaborasi juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi itu pendengar, mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI. Jadi untuk yang lainnya juga silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami ke fasilitas kita ya. Mungkin ada informasi lain dari pendengar kita. Kalau sebelumnya ada informasi-informasi yang berkaitan dengan lampu jalan, kemudian juga koperasi Desa Merah Putih ya. Nah ini masih mengemuka dari beberapa hal-hal yang disampaikan oleh pendengar kita. Baik, jangan kemana-mana, kami masih akan hadir menyapa Anda dalam Halo RRI. Dan saya juga ajak untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasinya. Yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjut lagi ya, masih dalam acara Halo RRI kita, dan tentunya pendengar, kami juga mengajak pendengar ya untuk ikut menjaga Kamtipmas ya, salah satu yang mungkin perlu kita sikapi bersama, apalagi beberapa waktu terakhir ini ada informasi terbaru bahwa ada kejadian pencurian namun berhasil digagalkan, dan berdasarkan informasi yang beredar ya, salah satunya juga sempat viral juga di media sosial ya, yang mengatakan bahwa ada kasus pencurian yang ternyata itu menggunakan baju ojol ya, sampai mengeluarkan pisau seperti itu, pendengar. Nah, ini sekali lagi kalau dari Pak Dian di Riding Panjang, kitanya lapor ke Hansip ya, daripada ke Babin katanya, sekalian damkar atau gercep Babin juga. Iya, itu tanggapan dari Pak Dian di Riding Panjang ya, betul ya. Dan ya, Hansipnya mau ngelaponnya kemana Pak? Kalau malam hari nih, kadang-kadang nggak standby juga di pos seperti itu ya. Baik, terima kasih tanggapannya untuk Pak Dian yang ada di Riding Panjang. Nah, itu pendengar, jadi sekali lagi waspada saja, karena belakangan ini juga seperti yang kita tahu ya, kalau sudah pernah kejadian, nah ini perlu waspada, berarti orangnya bergeraknya kadang-kadang nggak jauh-jauh juga dari situ ya. Jadi sekali lagi selaku masyarakat juga harus waspada juga ya dengan adanya kejadian ini, tidak menutup kemungkinan hal serupa juga akan berulang seperti itu ya. Sekali lagi, ini kejadiannya kalau tidak salah informasi sempat dilaporkan juga oleh pendengar kita ya, oleh masyarakat juga, kemudian sempat terangkat juga di media sosial ya, yang mengatakan bahwa kejadiannya itu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi baru keluar sebentar dari rumah, tiba-tiba ada orang masuk ke rumah, kemudian ini kalau dilihat sempat dicegat oleh si punya rumah itu bahwa orang tersebut menggunakan baju berwarna hijau seperti ojol seperti itu ya. Nah, pendengar, makasih Pak Dian di Riding Panjang yang responsif juga bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini ya, lapor ke Hansip daripada ke Babin katanya. Hansip juga, oh kalau Hansipnya nggak ketemu katanya ini karena lagi jaga dapur ya. Baik, terima kasih Pak Dian di Riding Panjang. Baik, sekali lagi ini mungkin mengingatkan kita semua untuk selalu waspada ya, kalaupun di saat hendak meninggalkan rumah, nah itu jangan sampai abai ya, kunci dulu pintunya, jangan sampai keluar walaupun sebentar, tidak menutup kemungkinan yang namanya musibah atau juga hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi, pendengar ya. Baik, itu informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, dan yang lainnya juga silakan ya. Saya masih buka kesempatan untuk pendengar yang mau gabung ke nomor telepon kita 94301, kemudian juga SMS dan WA di 08 11 717 9111. Baik, dari beberapa respon pendengar kita ya yang sempat masuk ke RRI kemarin, kalau dari Pak Azadin yang ada di Bangka Tengah ya, nah itu pengguna lalu lintas yang tidak tidak tahu aturan ya, agar ditindak ya. Kadang-kadang kita nggak heran juga ya, pengguna lalu lintas ini kadang-kadang ya nggak menutup kemungkinan ada juga sih ibu-ibu yang kadang-kadang masang lettingnya ya, kadang-kadang ke kanan ya, tataunya beloknya ke kiri. Nah itu tadi, kadang-kadang di apa namanya, di perempatan jalan dilihatnya kayak sepi, langsung ngebut aja, nggak tahu ya di seberangnya atau tiba-tiba muncul ada kendaraan lain. Nah ini kadang-kadang yang seperti ini kita anggap sepele ya, ternyata bisa membahayakan orang lain ya. Baik, dari Pak Zadin, ini sempat dijawab kemarin oleh Kasat Lantas Polres Bangka ya. Nah ini tentunya akan dilakukan tindakan preventif dulu ya, kemudian juga yang awalnya persuasif dulu ya, diingatkan gitu ya. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan aturan ya akan ditindak ya. Kalau memang pengendaranya melanggar aturan dalam berkendara ya pasti ada sanksinya juga, seperti itu ya. Ya ini tadi Pak Azadin yang juga sempat proaktif juga menyampaikan terkait pengguna lalu lintas yang tidak tahu aturan. Kemudian juga masih menjadi hal-hal yang disikapi juga oleh Polres Bangka, salah satunya adalah berkaitan dengan knalpot brong ya. Ya ini di satu sisi memang mengganggu apa namanya ketenangan lah, seperti itu, dengan suaranya yang bising ya, seperti itu. Dan ini juga sudah mendapatkan respon langsung dari Polres Bangka terkait menindak tegas, dan sudah beberapa pengguna kendaraan knalpot brong ini juga sudah ditindak ya. Kalau nggak salah dari hitungan yang pernah masuk ya, dari berita-berita yang kita sampaikan juga sekitar ratusan itu pengguna knalpot brong yang sudah ditindak ya. Baik, kemudian juga berkaitan dengan fasilitas-fasilitas publik juga itu sudah sempat dilaporkan ke kita juga ya. Dan mungkin dari pihak-pihak terkait juga sudah meninjau langsung lokasinya, di mana saja tempat-tempat yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Jadi beberapa waktu lalu juga mengenai lampu jalan ya di seputaran Sudirman juga sempat gelap gulita ya. Ini Mbak Novi juga alami juga ya, sempat pas di malam pulang kerja seperti itu, terlihat sekali gelap gulitanya ya, padahal itu di jalan utama seperti itu. Nah, yang lainnya juga sempat disampaikan oleh pendengar kita yang berkaitan dengan lampu jalan ini sendiri, dan sudah mendapatkan respon dari penjelasan Dinas Perhubungan Bangka itu karena token lampu jalannya itu kemarin sempat habis, kemudian juga baru akan diisi tokennya, seperti itu. Ya deh, mudah-mudahan nggak terus-terusan ya, mungkin ada petugas lah yang selalu memantau sehingga lampu jalannya nggak sering padam seperti itu karena kehabisan token. Baik, di tengah zaman efisiensi seperti sekarang ini, kata Pak Dian di Riding Panjang itu, jangan boros listrik. Iya, ini salah satunya Pak, salah satunya langkah yang harus kita lakukan bersama, jangan boros-boros listrik ya. Iya, jadi sebijak mungkin menggunakan energi listrik kita. Nggak usah ke fasilitas publik, kita di rumah sendiri juga seperti itu ya, dalam rangka untuk mensiasati agar pemakaian listrik kita nggak boros ya. Dan kalau dari sisi fasilitas pemerintah ya memang harus melakukan seperti itu ya, apalagi ditambah dengan kondisi sekarang yang memang efisiensi ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya juga masih mengajak Anda untuk yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Dan beberapa waktu lalu juga ada informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar ya, terutama yang mungkin akan melintas ke jalan di wilayah Batu Rusa, pendengar di jembatannya itu ya, ini mungkin karena masih dalam kondisi pemeliharaan jalan, berhati-hati bagi pengguna kendaraan di sana pendengar ya. Ya karena kalau dalam kondisi seperti sekarang ini mungkin karena masih pemeliharaan itu ya harus sedapat mungkin menyikapinya, atau kalau memang harus pindah jalur ya, bisa juga memilih ke arah lintas timur seperti itu ya. Oke, nah ini iya jam 22 jangan mati lampu karena iya. Baik Pak Dian, makasih sekali nih. Jadi kalau bicara soal listrik ini, kalau penjelasan dari yang berkompeten seperti itu ya, ya lampu jalannya tokennya akan diisi kalau memang sudah ada laporan dari masyarakat kita. Oh iya, ini ngomong-ngomongnya kalau Pak Dian ini menanyakan tentang nonton bareng ya Pak ya. Iya, kalau mau nonton bareng Pak nanti kita coba tanya dengan bagian TVRI ya Pak ya, kapan ada rencana untuk nonton bareng ke masyarakat ya Pak ya. Yang pasti kalau nonton bareng itu pasti akan menggunakan listrik juga yang lumayan banyak ya. Oke, dan juga mungkin masyarakat yang pengen juga merasakan seperti apa euforia nonton bola ya. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, bagi Anda yang sekarang ini memantau Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Jadi tadi sempat disinggung juga ya berkaitan dengan masyarakat yang mungkin akan melintas ke seputaran ya ini jembatan Batu Rusa seperti itu pendengar. Jadi silakan ya, mungkin kalau memang benar-benar agak terganggu bisa mengalihkan perjalanannya menuju ke lintas timur pendengar. Baik pendengar Pro 1, nanti saya akan balik lagi menyapa Anda dan sembari juga menanti dari beberapa pendengar kita ya yang mungkin akan menyampaikan informasi-informasi terkini berkaitan dengan pelayanan publik ini. Jadi silakan saja, saya masih akan menemani Anda hingga jelang nanti nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Satu RRI Sungaliat Bangka Belitung dalam Halo RRI, dan terima kasih juga ya respon dari beberapa pendengar kita yang sudah bergabung pagi hari ini, dan ya membetulkan apa yang tadi juga sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan pengalihan arus pendengar ya, dan dari apa yang Anda sampaikan ini memang sebelumnya sudah ada pemberitahuan juga ya dari Polres Bangka terkait rencana pengalihan arus ya dari Jembatan Batu Rusa dari arah Sungaliat menuju ke Pangkal Pinang bersama Dishub pendengar ya. Dan ya ini kalau Anda pernah mendapatkan informasinya pendengar bahwa ini juga sudah disampaikan oleh pihak Polres Bangka sebelumnya ya melalui pengumuman yang sudah diedarkan. Jadi memang bagi masyarakat yang akan melintas menuju ke arah Sungaliat ke Pangkal Pinang ya. Nah, itu memang dari informasi yang kita dapatkan juga arus lalu lintas di jalur Sungaliat Pangkal Pinang ini dialihkan itu mulai kemarin pendengar, dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Jadi pengalihan ini dilakukan karena rehabilitasi jalan dan juga jembatan Batu Rusa Lama di ruas Pangkal Pinang Sungaliat ya. Dan ini juga sudah dijelaskan langsung oleh Kasat Lantas Polres Bangka Bapak AKP Kadonir Sosiagian ya. Jadi penutupan sementara ini dilakukan di titik pekerjaan tersebut. Jadi sekali lagi untuk masyarakat yang akan melintas yang biasanya berlalang di wilayah Jembatan Batu Rusa tersebut ya, bisa menyesuaikan rutenya sejak awal ya. Dan hal ini dari penjelasan yang sudah dilakukan kemarin juga sudah berkoordinasi juga dengan instansi terkait ya, yang melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tetap optimal dan tidak berdampak ya terhadap mobilitas masyarakat. Kemudian juga untuk pengendara yang mungkin melintas juga bisa mengurangi kecepatan, kemudian mematuhi rambu-rambu yang ada, kemudian satu hal yang juga harus dilakukan itu adalah menjaga jarak aman ya, dan tidak mendahului saat melintas di jembatan tersebut. Dan hal-hal yang mungkin tidak kita sadari ya, dan tentunya kita juga patuh. Nah, ini sangat penting ya untuk mencegah kecelakaan di saat rehabilitasi jalan tersebut ya. Salah satunya ada pendengar kita Wendy yang mendukung ya upaya perbaikan tersebut meski harus menyesuaikan waktu tempuh ya. Jadi ada sebagian dari pendengar kita karena dengan adanya pengalihan arus ini, jadi salah satunya dia mencari alternatif aman. Jadi setelah pulang dari Pangkal Pinang itu biasanya memilih rute ke arah Jembatan Emas kemudian menuju ke lintas timur seperti itu ya. Dan selama pengalihan tentunya pendengar masyarakat juga diminta ya, ini sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh Polres Bangka yang beberapa waktu lalu juga sempat kita wawancarai ya bersama reporter kita pendengar. Dan ya itu tadi, masyarakat diminta untuk merencanakan perjalanan lebih awal, kemudian yang pasti harus mengutamakan keselamatannya. Dan dari usaha untuk pengalihan arus kemudian ada upaya perbaikan ini juga, pemerintah menargetkan rehabilitasi selesai tepat waktu agar akses transportasi di Bangka itu lebih aman dan juga nyaman pendengar. Nah, itu pendengar Pro 1 merespon dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita ya yang saat sekarang ini mendengarkan siaran kita. Baik, pendengar kami yang lainnya juga masih kami ajak bergabung ya. Mungkin ada informasi lain yang perlu Anda sampaikan ya, silakan saja. Saya akan responsif dan mudah-mudahan nanti dari apa yang Anda sampaikan juga bisa kita follow up langsung bersama dengan narasumber yang berkompeten ya, yang bisa memberikan penjelasan kepada kita pendengar. Kemudian juga ya, jadi mayoritas informasi-informasi dari pendengar kita masih berkaitan dengan berkaitan dengan pelayanan publik, semuanya masih berkaitan dengan lampu jalan, ya kemudian jalan yang rusak dan lain sebagainya. Baik, berkaitan dengan makin serunya Piala Dunia sekarang ini, pendengar ya, ada keinginan juga dari masyarakat untuk nonton bareng, ya nanti akan dipusatkan di mana, ya siapa tahu sudah mendekati masa-masa ini sudah di fase 16 besar, kemudian nanti memasuki perempat final, ya kemudian ke babak finalnya, ya siapa tahu ada rencana nonton bareng, ya, ya ini nanti kita coba cross check balik nih dengan narasumber kita, ya mungkin dari TVRI Bangka Belitung sudah ada rencana untuk melakukan nonton bareng, ya untuk pelaksanaan babak perempat final dan finalnya nanti. Nah kita akan coba cross check dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita akan lanjut dulu. Ini ada pendengar kita nih, ada Semi yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Baik, terima kasih untuk Pak Semi yang sudah bergabung juga bersama kami lewat pesan singkat yang masuk ke kita. Ini Pak Semi dari Pangkal Pinang ini menanyakan berkaitan adakah rencana nih dari pihak TVRI sendiri untuk mengadakan nonton bareng perempat final ataupun pada final Piala Dunia 2026 ini. Baik, berkaitan dengan itu pendengar, kami akan coba berbincang nanti ya, mudah-mudahan bisa berkomunikasi langsung ya dengan Kepala TVRI Provinsi Bangka Belitung Bapak Emir Izon. Dan saat sekarang pendengar, saya sudah tersambung bersama Pak Emir. Selamat pagi Pak Emir.
1: Pagi Mbak, iya. Sehat selalu pagi juga, iya. Bagi semua pendengar RRI dimanapun berada, semua baik. Kita sehat selalu.
0: Alhamdulillah pagi hari ini Pak Emir sudah bisa bersinergi bersama RRI Sungaliat. Pak, ini kebetulan ada Pak Semi di Pangkal Pinang yang tadi sempat menanyakan, Pak, adakah rencana dari TVRI Pak untuk menggelar siaran langsungnya atau nonton barengnya begitu pada saat perempat final atau juga di saat final Pak?
1: Ya, makasih Mbak. Pak, siapa tadi Mbak?
0: Pak Semi di Pangkal Pinang, Pak.
1: Pak Semi, selamat pagi Pak Semi. Salam sehat selalu. Kemeriahan penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 ini adalah melalui nonton bersama ya. Kegiatan ini sudah diselenggarakan sejak awal, sejak kompetisi ini mulai digulirkan ya. Tapi makin ke sini, maksud saya makin memasuki babak. Sekarang kan sudah masuk 16 besar nih. Mm-hmm. Sepertinya banyak pihak-pihak ya yang menyelenggarakan nobar. Baik itu pemerintah daerah, kemudian instansi Polri, Korem, masyarakat, TVRI sendiri itu menyelenggarakan nobar. Mm-hmm. Nah, setiap masyarakat yang menyelenggarakan nobar ini kami data ya. Tapi sampai saat ini sudah tercatat ada sekitar seratusan ya di kami ini yang menyelenggarakan nobar. Memasuki babak 16 besar ini nobar kemungkinan akan dilakukan kalau di kabupaten kota yang ada di provinsi Bangka Belitung, hampir setiap pemerintah daerah itu melaksanakan nobar. Nah, coba nanti koordinasi dengan pihak Pemkab ya. Nah, termasuk di sini Mbak, untuk Pemkot Pangkal Pinang.
0: Baik.
1: Nah, pemerintah Kota Pangkal Pinang ini akan menggelar nobar ya. Jadi pada saat kami audiensi dengan Pak Wali, Pak Wali bersama jajarannya menyampaikan akan menggelar nobar ya.
0: Baik.
1: Diperkirakan nanti pada saat kalau tidak di perempat final, tapi yang sudah pasti itu adalah semifinal.
0: Baik.
1: Dan final.
0: Iya.
1: Nah, itu lokasi di alun-alun.
0: Baik.
1: Di alun-alun ya. Jadi kalau Pak Semi ini, ini saya undang nih Mbak ya, ini.
0: Baik.
1: Pak Semi, kami malam ini ada nobar di TVRI. Silakan datang.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Gitu Mbak.
0: Baik. Ya. Jadi informasi pertama nanti kalau sudah kemarin dari hasil audiensi ya Pak Emir, berarti dari Wali Kota sendiri nanti akan fasilitas, mudah-mudahan nanti tanggalnya bisa pasti ya Pak ya, kapan. Kemudian juga ini rencananya di alun-alun begitu ya Pak Emir ya?
1: Rencananya di alun-alun Mbak, itu ya. Perempat paling tidak paling lama di semi dan final.
0: Oh, di semi dan final ya. Baik.
1: Ya, ya.
0: Dan mungkin ini bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kita dan juga masyarakat yang mungkin menanti-nanti ya Pak ya, kapan ini ada nobar gitu ya. Baik. Ya. Pak Semi, mungkin ada yang mau Pak Emir, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung Pak berkaitan dengan rencana nobar kita nanti Pak?
1: Ya. Para masyarakat Bangka Belitung, kami mengajak ya untuk menyaksikan pertandingan yang sangat seru ini, baik melalui layar kaca TVRI ya maupun melalui nonton bersama yang diselenggarakan oleh baik itu pemerintah daerah, warkop atau pelaku usaha UMKM, kemudian jajaran polisi, jajaran TNI ya. Karena Mbak Novi ini Polda itu menyelenggarakan nobar sampai ke polsek.
0: Baik.
1: Korem itu menyelenggarakan nobar sampai ke koramil-koramil.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Pemda, Pemkab, itu menyelenggarakan nobar sampai ke kecamatan-kecamatan, gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi bagi masyarakat nanti tinggal hanya mungkin gini, saya nggak punya data persis ya tanggal berapa saja melaksanakan nobar, tapi paling tidak bagi masyarakat nanti yang mau koordinasi dengan kecamatan,
0: baik,
1: itu bisa datang ke kecamatan menanyakan kapan sih nobar, gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, tapi untuk nanti yang di ini, yang di Pangkal Pinang, Mbak Novi, kalau nanti misalkan Mbak Novi berkenan,
0: baik,
1: boleh nanti kalau saya dapat jadwal saya share.
0: Baik, siap Pak, siap. Baik, ada siap, satu siap lagi nih Pak, pertanyaannya Pak Emir dari pendengar kita, Pak Dian di Riding Panjang. Pak, biar seru katanya ada door prize-nya Pak, biar tambah rame katanya gitu.
1: Ada Mbak, ada. Saya mengundang Pak Semi ya, Pak Semi malam ini ke TVRI,
0: ya,
1: kita ada kulineran, ada nasi goreng,
0: nah, itu,
1: ada bakso,
0: ya,
1: ada kopi,
0: baik,
1: ada juga door prize Mbak, ada hadiah-hadiah lah.
0: Baik, ya. Pak Dian di Riding, ya, Pak Dian di Riding Panjang dapat undangan juga nih dari Pak Emir Rizon katanya.
1: Siap, kami tunggu Mbak, kami tunggu. Rencananya
0: baik,
1: Pak ini ya, Pak Wali Kota hadir,
0: baik,
1: rencana.
0: Ya.
1: Pak Wali Kota hadir, dari Bangka Tengah ada Pak Wakil Bupati hadir.
0: Baik, oke. Pak Emir, terima kasih sudah memberikan statementnya Pak ya dalam acara Halo RRI di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para pecinta sepak bola ini bisa menunggu-nunggu momennya ya Pak ya.
1: Ya, baik. Makasih juga ya Mbak Nafi ya. Makasih juga ya.
0: Baik.
1: Oke,
0: selamat pagi. Sukses Pak Emir.
1: Pagi.
0: Ya, itu tadi pendengar Kepala TVRI Bangka Belitung Pak Emir Rizon sudah bergabung bersama kita sekaligus memberikan jawaban langsung ya apa yang ditanyakan oleh pendengar kita. Jadi salah satunya Pak Semi, kapan nih ada rencana nonton bareng baik itu perempat finalnya, kemudian juga pada saat finalnya juga seperti itu. Dan harapan dari Pak Dian di Riding Panjang katanya kalau bisa ada door prize-nya juga biar tambah rame gitu ya. Pastinya biasanya kalau kegiatan-kegiatan kayak gitu ada sih, ya. Ada acara-acara khususnya, kemudian ada door prize-nya juga ya. Pak Dian, kalau mau soan ke TVRI dapat undangan langsung dari Pak Emir Rizon ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, tidak terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI pada edisi kali ini. Makasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah lewat durasi.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Terima kasih untuk pendengar kami yang saat sekarang mendengarkan siaran kita, dan saya lanjut untuk menyapa pendengar dalam rangkaian acara kita Lagu-lagu Hiburan dan Informasi. Dan berikut ini pendengar, saya akan lanjut dulu untuk informasi terkini yang sudah kami persiapkan kembali untuk Anda pendengar. Dan berikut saya juga masih akan mengutip dari beberapa informasi dari portal resmi kami rri.co.id pendengar. Dan berikut ini ada perkembangan informasi dari Wamenhats yang mengajak bangun budaya kerja baru demi tingkatkan pelayanan haji bagi jemaah pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhats dan Hil Anzar Simanjuntak, nah ini mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun budaya kerja baru yang tentunya berintegritas dan juga profesional. Langkah ini dinilai penting ya untuk menghadirkan pelayanan haji yang berkualitas dan tentunya berorientasi pada kepentingan jemaah. Ajakan ini disampaikan saat memberikan pengarahan dan juga motivasi pada rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Dan rakernas ini pendengar menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi peningkatan layanan haji pada musim berikutnya. Dan Danhil menegaskan bahwa transformasi Kementerian Haji dan Umroh tidak cukup hanya melalui perubahan kelembagaan. Menurutnya perubahan ini wajib diwujudkan dalam pola pikir budaya kerja, komitmen seluruh insan dari Kementerian Haji ya. Dan dikatakan juga wajah baru Kemenhats ini harus dibangun di atas pondasi integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Amanah mengelola penyelenggaraan haji harus dijaga melalui tata kelola yang transparan dan berpihak kepada jemaah. Wamenhats juga menegaskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji harus berlangsung secara terbuka dan bebas dari praktek yang mencederai kepercayaan publik. Dan sekaligus pemerintah juga akan menindak tegas pihak menjadikan jemaah sebagai komunitas pendengar. Nah, kemudian selain memperkuat integritas, Danhil juga mendorong penerapan konsep one stop service agar pelayanan pada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat dan terintegrasi maksud kami. Dan ia juga menekankan pentingnya ya komunikasi yang lebih efektif, lebih dekat dengan jemaah dalam setiap tahapan penyelenggaraan haji. Selain itu, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari penetapan kebijakan hingga ke evaluasi pendengar. Nah, itu ya satu informasi buat Anda mengenai Wamenhats ajak bangun budaya kerja baru demi tingkatkan pelayanan haji bagi masyarakat pendengar. Baik, di kesempatan kali ini pendengar, saya juga masih akan lanjut lagi dengan beberapa informasi kalau secara nasional seperti itu pendengar. Kemudian juga di Bangka Belitung sendiri ada beberapa informasi lain ya, dan ini juga mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang seringkali menyampaikan informasi berkaitan dengan pertanian pendengar. Nah, kali ini kalau dari bidang pertanian kita, Pemkab Bangka saat ini berupaya untuk meningkatkan layanan petani menggarap padi sawah pendengar. Pemerintah Kabupaten Bangka meningkatkan layanan kepada petani untuk memaksimalkan menggarap padi sawah untuk membantu memenuhi kebutuhan beras lokal pendengar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imran di Sungaliat ya. Untuk fasilitas embung, dikatakannya bahwa Kementerian Pertanian membangun 5 embung yang tersebar di sejumlah wilayah di kecamatan. Sedangkan untuk bantuan pupuk sendiri, khususnya pupuk bersubsidi kepada petani, itu tercatat masing-masing ada pupuk urea itu ada sebanyak 386,312 ton, kemudian pupuk NPK 1208,640 ton, dan pupuk NPK formula khusus seberat 7,2 283 ton serta pupuk organik 627,263 ton pendengar. Jadi perhatian pemerintah pada sektor pertanian ini dibuktikan tidak hanya penyaluran pupuk subsidi dan infrastruktur irigasi saja pendengar, melainkan juga rencana penyaluran bantuan peralatan pertanian seperti traktor sawah roda 3 langsung dari pemerintah pusat ya. Jadi disampaikan M. Imran, dari lahan sawah seluas 1000 hektar ini baru sekitar 800 hektar yang digarap oleh petani, sedangkan sisanya itu belum tergarap. Jadi produksi beras atau padi lokal hasil panen petani di Kabupaten Bangka baru mampu memenuhi 20% ya dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Jadi kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Bangka, jadi 80%-nya itu masih dipasok dari luar Pulau Bangka, pendengar. Dan dia berharap berbagai program pada sektor pertanian ini mampu meningkatkan produksi panen padi petani lokal sehingga ke depan secara bertahap kebutuhan beras mampu dipenuhi oleh petani lokal, pendengar. Baik, itu informasi yang saya hadirkan mengawali kebersamaan kita siang hari ini, dan tentunya nanti saya juga akan lanjut lagi ya dengan informasi lainnya. Dan selamat pagi juga nih untuk pendengar kami yang saat sekarang tengah melaksanakan berbagai rutinitas di instansi pemerintah. Salam semangat selalu buat Anda ya, mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaannya bisa dilaksanakan dengan lancar, kemudian juga mungkin planning-planning atau rencana-rencana yang bakal digelar dalam waktu dekat semuanya dapat realisasi dengan lancar. Baik, untuk Anda menemani rutinitasnya dari Studio Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya masih lanjut lagi, dan pastikan nanti kami juga masih akan hadirkan ragam informasi lainnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

Lagu yang baru saja kita dengarkan, pendengar ya, dari salah satu penyanyi yang mungkin Anda cukup hafal ya, dari suara miliknya Arman Maulana dengan satu lagunya yang saya hadirkan untuk Anda tunggu di sana. Baik, kali ini pendengar, saya akan lanjut dulu dengan informasi-informasi lainnya yang sudah saya siapkan kali ini pendengar. Dan tadi informasinya dari Kabupaten Bangka, pendengar, dan kali ini kita beralih dulu ke informasi lainnya ya. Nah, ini berkaitan dengan kapal cepat penumpang rute Belitung Pangkal Pinang tambah jadwal keberangkatan, pendengar. Ya, kapal cepat penumpang ekspres Bari 3E rute Belitung Pangkal Pinang menambah jadwal keberangkatan dari 4 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, Minggu, menjadi 5 kali seminggu. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi di hari Sabtu bisa beroperasi, pendengar ya, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pimpinan PT SIM Cabang Belitung Ivan Febrianto di Tanjung Pandan kemarin mengatakan bahwa penambahan jadwal ini masih bersifat uji coba yang akan berjalan selama 1 bulan ke depan, pendengar. Dijelaskan kebijakan ini diambil menyusul tingginya permintaan tiket yang bertepatan dengan momentum libur sekolah serta adanya pergerakan rombongan peserta dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di Bangka dan Belitung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya lonjakan penumpang yang cukup signifikan sehingga sempat membuat sebagian masyarakat tidak mendapatkan tiket baik dari rute keberangkatan maupun kepulangan. Menurut Ivan, antusiasme dari masyarakat sendiri terhadap jadwal tambahan ini juga sangat tinggi. Terlihat dari angka pemesanan tiket untuk keberangkatan perdana pada Sabtu 11 Juli mendatang, pendengar. Dan disampaikan pula, apabila selama masa uji coba 1 bulan ini tingkat keterisian penumpang atau load factornya tetap stabil dan menunjukkan tren yang baik, pendengar, maka jadwal pelayaran tambahan pada hari Sabtu tersebut akan dilanjutkan secara permanen.

0: pendengar. Lebih lanjut, Ivan menambahkan bahwa kapal cepat ekspres Bahari 3 ini saat ini menjadi alternatif utama transportasi bagi masyarakat di tengah lonjakan harga tiket pesawat terbang. Selain unggulan harga yang lebih ekonomis, operasional kapal cepat juga dinilai lebih konsisten dan diminati karena tidak terkendala oleh faktor alam seperti pasang surut air laut yang seringkali mengganggu jadwal keberangkatan kapal untuk jenis ro-ro, pendengar. Nah itu ya, jadi ini informasi khususnya buat masyarakat yang mungkin akan menuju ke Belitung Pangkal Pinang atau Pangkal Pinang Belitung, pendengar. Jadi kapal cepat penumpang saat ini bisa menambah jadwal keberangkatan. Kalau biasanya 4 kali dalam 1 minggu, ini ada jadwal tambahan ya, mengingat masa libur panjang dan juga beberapa event yang digelar di Belitung. Jadi menambah rute keberangkatan lagi, penambahannya di hari Sabtu. Kalau biasanya di Senin, Rabu, Jumat dan Minggu, sekarang menambah di hari Sabtu, pendengar. Ya mudah-mudahan masyarakat yang pengen menuju ke Belitung atau dari Belitung sebaliknya ke Pangkal Pinang, pendengar, semuanya bisa terakomodir ya perjalanannya dan berjalan lancar, pendengar. Baik, kali ini kita masih lanjutkan kembali dengan informasi lain. Kalau tadi dari kapal cepat penumpang rute Belitung Pangkal Pinang, pendengar, dan kali ini saya beralih dulu ke informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan ya, yang saat ini untuk wilayah Bangka Belitung sudah memberikan perlindungan sekitar 7.000 pelaku usaha, pendengar. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah Bangka Belitung memberikan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.000 pekerja dan pelaku usaha sektor UMKM di daerah ini, disampaikan oleh Kepala Dinas KUKM Provinsi Bangka Belitung Ari Prima Jaya di Pangkal Pinang, mengatakan bahwa program perlindungan kepada para pelaku UMKM dan pekerja sektor informal lainnya dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Bangka Belitung, pendengar. Jadi jumlah pekerja yang dibantu perlindungan sosial ketenagakerjaan itu ada 7.000 orang untuk pelaku UMKM di setiap kabupaten kota, dapat jatah antara 800 sampai dengan 1.000 orang. Ya, selain itu juga dikatakan dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di daerah cukup signifikan. Menurutnya ada dinamika klasifikasi pelaku UMKM, meskipun pertumbuhan pelaku usaha kecil menengah, namun pelaku usaha mikro saat ini tercatat turun dari 200 menjadi 160. Menurutnya karena pertumbuhan UMKM paling banyak terjadi pada sektor olahan makanan karena bahan baku produk mudah didapat dan para pelaku mulai terbiasa mengolah bahan itu menjadi berbagai jenis produk makanan yang tentunya siap santap, pendengar. Nah itu ya informasinya terkait Bangka Belitung yang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.000 pelaku usaha.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Iya, baik pendengar, semenjak ada dirimu ada lagu yang hadir juga yang menemani Anda. Dan berikut ini saya lanjut dulu. Kalau tadi kan ada informasi dan kita juga sempat bincang sekilas ya bersama dengan Kepala TVRI Bangka Belitung rencana terkait nonton bareng tersebut. Nah, berkaitan dengan nonton bareng ini di Bangka Tengah sendiri pendengar ada gelar nobar juga ya di seluruh kecamatan untuk menggeliatkan UMKM pendengar. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di seluruh kecamatan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Saifullah Nizam di Koba kemarin mengatakan pendengar, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat serta menggerakkan perekonomian lokal melalui berbagai aktivitas produktif ya. Dan kegiatan nobar ini dipadukan juga dengan pasar UMKM, kemudian juga pelayanan publik yang digelar secara bergilir di 6 kecamatan, yaitu di Koba, di Lubuk Besar, Namang, Simpang Katis, Sungai Selan, dan juga Pangkalan Baru. Pemerintah Kabupaten juga menargetkan minimal pelaksanaan nobar ini diadakan 1 kali di setiap kecamatan, namun frekuensi kegiatan juga dapat ditambah menyesuaikan antusiasme masyarakat serta jadwal pertandingan yang dinilai menarik pendengar. Dan sampai saat ini kegiatan ini telah dilaksanakan di 4 kecamatan ya, di Koba, Lubuk Besar, Namang, dan juga Sungai Selan. Jadi Saifullah mengatakan bahwa penyelenggaraan nobar ini tidak hanya menjadi ajang hiburan saja, tetapi bisa memperkuat interaksi antara pemerintah, masyarakat, pelaku UMKM, serta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan atau Forkopimcam. Pada setiap kegiatan, pemerintah daerah juga melibatkan pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk unggulan khas Bangka Tengah sehingga mampu meningkatkan penjualan selama kegiatan berlangsung, pendengar. Nah, selain memfasilitasi pemasaran produk UMKM, pemerintah daerah juga menghadirkan sejumlah pelayanan publik agar masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi secara lebih mudah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan ya. Dan untuk menambah semarak kegiatan, pemerintah daerah juga menggelar kuis, kemudian membagikan berbagai hadiah door prize kepada masyarakat yang hadir. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat di berbagai kalangan ya, mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, perangkat kecamatan sampai dengan unsur Forkopimcam. Saifullah juga berharap kegiatan nobar ini dipadukan juga dengan pasar UMKM dan pelayanan publik dapat terus dilaksanakan sebagai upaya mempererat silaturahim, memperkuat kebersamaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan di Bangka Tengah.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

0: tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
4: Baik pendengar, kali ini kita
0: mulai
4: akan
0: sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.
4: Baik pendengar, kali ini kita akan update dulu informasi terkini bersama reporter kami ada Bung Debi Nirwandi akan melaporkan mengenai Kanwil Ditjen PAS menyatakan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan. Baik rekan Debi, silakan laporan Anda.
5: Baik rekan Nopi dan juga pendengar, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan. Hal ini disampaikannya menyusul terungkapnya jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan lapas narkotika kelas 2 Pangkal Pinang yang dibongkar oleh Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung pada kemarin yang dikonversi pes di Mapolda Babel kemarin. Di mana Kadwil Ditjen PAS Bangka Belitung Ade Agustina mengatakan jika pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari kolaborasi dan keterbukaan pihak lapas dengan aparat penegak hukum, di mana dalam prosesnya, kata Ade, pihak lapas melalui Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP berhasil mengamankan sebuah telepon genggam milik warga binaan. Barang bukti tersebut langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempermudah proses pelacakan dan penetapan tersangka. Ade mengakui meski razia rutin terus digalakkan, penyelundupan ponsel memang masih menjadi tantangan pihaknya. Pihaknya juga sengaja bergerak cepat menyerahkan barang bukti ke kepolisian agar tidak ada kesan bahwa institusinya menghalangi proses hukum. Namun demikian, Ade juga mengakui minimnya rasio jumlah petugas pengamanan di lapas yang tidak sebanding dengan kapasitas warga binaan. Kondisi ini juga disinyalir menjadi celah bagi Pak narapidana untuk menyembunyikan barang haram. Pendengar, seperti diketahui sebelumnya bahwa kemarin Polda Bangka Belitung melalui Ditres Narkoba membongkar jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari lapas narkotika Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penetapan satu orang tersangka narapidana tersebut sebagai bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Bangka Belitung. Kasus ini juga melibatkan seorang berinisial FB yang juga merupakan diketahui seorang karyawan kontrak ASN P3K, begitu pendengar. Kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa FB memiliki kedekatan komunikasi yang intens dengan KE yang juga merupakan warga binaan lapas narkotika Pangkal Pinang yang ditangkap oleh Polairut Polda Babel pada 2023, kemudian pada 2024 silam menjalani proses hukum selama 6 tahun kurungan penjara. Namun di tengah proses hukum yang menjeratnya, tersangka KE ini justru melakukan peredaran barang haram ataupun mengedarkan barang haram dari dalam jeruji besi sehingga berhasil dibongkar oleh Polda Bangka Belitung dan juga dengan kolaborasi pihak lapas. Pendengar, demikian rekan Nopi informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Pro
6: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Debi Nirwandi terkait Kanwil Ditjen PAS menyatakan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan. Baik, selanjutnya pendengar, kita berlari ke laporan lainnya dari reporter kami Hanin yang akan melaporkan terkait sosialisasi dan implementasi inovasi Karamunting Gen Z. Baik rekan Hanin, silakan laporan Anda.
7: Baik pendengar RRI Singaliat, saat ini saya sedang berada di rumah dinas Bupati Bangka dan dapat saya sampaikan bahwa hari ini Rabu 7 Juli 2026 sebanyak 100 orang tua atau wali murid perwakilan dari dua kecamatan di Kabupaten Bangka mengikuti sosialisasi dan implementasi inovasi Karamunting Gen Z, yaitu Kartu Monitoring Generasi Gizi, di mana agenda ini juga diikuti oleh beberapa guru-guru PAUD dan juga pemateri. Bunda PAUD Kabupaten Bangka, Dini Halina, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dan guru PAUD dalam mendukung pengasuhan serta tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dini Halina juga menekankan pentingnya penggunaan kartu monitoring sebagai media komunikasi yang efektif antara guru PAUD, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Melalui kartu ini juga setiap anak diharapkan mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Di sisi lain, perwakilan dosen di Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Eri Firmando, menjelaskan bahwa inovasi Karamunting Gen Z ini berangkat dari komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting. Dan berdasarkan data survei kesehatan Indonesia, angka stunting di Kabupaten Bangka saat ini katanya tercatat masih lumayan cukup tinggi. Oleh karena itu, tim dosen Gizi menyusun sebuah kartu monitoring khusus untuk memantau sistem parenting atau pola pengasuhan di dalam keluarga. Kartu monitoring ini berfungsi memantau pola makan dan pola asuh anak dengan keunikan tersendiri karena disusun berbasis PGSPL, yaitu paduan gizi berbasis pangan lokal yang disesuaikan dengan karakteristik daerah di Kabupaten Bangka. Dan pendengar, sementara itu penanggapi pelaksanaan teknis di lapangan, pengawas TK Dindikpora Kabupaten Bangka, Balita, menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan akan terus melakukan monitoring secara berlapis melibatkan pengawas, penilik hingga kepala sekolah. Kepala sekolah nantinya bertugas menetapkan teknis pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh orang tua murid terhadap gizi anak di satuan pendidikan masing-masing. Dan untuk tahap pertama, program ini ditargetkan menyasar sekitar 80 satuan pendidikan dan direncanakan akan terus berlanjut secara bertahap selama 3 tahun ke depan. Dan pendengar RRI Singaliat, melalui kolaborasi antar sektor yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Bangka ini, implementasi inovasi Karamunting Gen Z juga diharapkan dapat memperkuat edukasi pengasuhan sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak di Kabupaten Bangka. Demikian laporan saya, kembali ke studio.

Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi laporan dari reporter kami Hanin yang melaporkan terkait cara sosialisasi dan implementasi inovasi Karamunting Gen Z langsung dari rumah Dinas Bupati Kabupaten Bangka, pendengar. Dan selanjutnya menemani Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat masih ada satu pilihan lagu yang saya hadirkan menemani Anda kali ini.

Ya, baik, peringat Pulau 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai di sini dulu saya menemani Anda menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk kesempatan kali ini, pendengar. Dan selanjutnya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita akan dengarkan penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM Pete Bayer menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwara Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Juaranya tahun lalu Port FC. Ya, dari Thailand.

Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya berharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih.
6: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
5: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Indonesia menyapa siang.
7: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian berita olahraga dan saat ini pukul 11.33. Kita lanjutkan kembali masih dalam rangkaian acara kita pendengar, dan berikut kami lanjut lagi untuk menghadirkan informasi-informasi pilihan ya, hingga nanti jelang saat kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

101 RRI Sungailiat Bangka Belitung. Kali ini kita beralih dulu ke informasi berikutnya. Pendengar, FIFA sebut penangguhan sanksi Volarin Balogun keputusan independen. Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan keputusan penangguhan sanksi Volarin Balogun merupakan keputusan independen lembaga yang menegaskan tidak ada tekanan kepada FIFA dari pihak manapun terkait hal tersebut. Dari pada pertandingan Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina, FIFA menjatuhkan larangan satu pertandingan setelah Balogun menerima kartu merah. Namun FIFA menangguhkan hukuman tersebut sehingga Balogun tetap bisa menghadapi Belgia pada hari ini. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan langsung menghubungi Infantino setelah laga. Saya hanya minta untuk meninjau ulang karena menurut saya itu bukan pelanggaran. Ini disampaikan oleh Trump mengklarifikasi dikutip dari The Guardian. Pendengar, dalam pernyataannya Infantino membenarkan bahwa dirinya menerima telepon dari Trump, namun ia mengatakan telah menjelaskan pada Trump bahwa kasus Balogun berada di bawah kewenangan Badan Peradilan Independen FIFA. Soal panggilan telepon dari Trump, Infantino juga menyebut hanya berdiskusi tentang hal-hal umum. Ia mengatakan bahwasanya panggilan telepon seperti itu tidak hanya ia terima dari Presiden Amerika Serikat. Infantino menegaskan bahwa keputusan pencabutan sanksi sudah merujuk pada kode disiplin FIFA pasal 27. Meski Infantino juga mengaku terkadang tidak setuju dengan keputusan badan independen tersebut, namun ia akan selalu menghormatinya. Setelah pertimbangan seluruh keadaan khusus dan bukti yang tersedia, ya, akhirnya Balogun pun diizinkan bermain kembali dengan status masa percobaan selama 12 bulan.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Ya, baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, sebelum kami lanjutkan kembali menghadirkan pilihan lagu hiburan kita, kali ini saya sampaikan dulu pendengar sebuah berita kehilangan ya, dari saudara Maradona beralamat di Sungai Liat, telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Sukim, berlokasi di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyo, dengan luas 20.000 meter persegi, dengan surat camat nomor 593/16/FBP/FBT/19.01.02/1003/2017. Bahwa surat ini hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudara Maradona dengan nomor 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari saudara Maradona beralamat di Sungai Liat.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

0: Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, sebelum kita lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan berikutnya, dan kali ini pendengar kita akan lanjut dulu untuk memperbaharui informasi lainnya. Kali ini kita akan dengarkan laporan dari reporter Debi Nirwandi yang akan melaporkan terkait Kemenkum Bangka Belitung gelar kopi morning dengan para wartawan. Rekan Debi, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Nopi dan juga pendengar, di mana hari ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kopi morning bersama awak media yang berlangsung di Balai Pengayoman Kemenkum Bangka Belitung. Agenda ini menjadi momentum untuk mempererat sekaligus memperkuat sinergi antara instansi hukum dengan instan pers di Bangka Belitung. Kakanwil Kemenkum Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran para pewarta tersebut. Menurut dia, media ataupun wartawan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawal dan mengedukasikan masyarakat terkait kinerja Kementerian Hukum. Ia berharap kerja-kerja yang dilakukan oleh pihaknya dapat terkontrol dan tersampaikan kepada publik. Selain itu, Johan juga memberikan kejutan bagi salah satu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bangka Belitung dengan secara resmi menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta atas buku yang ditulis oleh sekretaris PWI Bangka Belitung. Dalam proses pengajuan hak cipta ini terbilang sangat cepat lewat sistem yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkum, di mana Kemenkum Babel bergerak cepat pada malam harinya untuk berkoordinasi mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran tersebut, di mana alhasilnya hanya dalam waktu 10 menit sertifikat pencatatan tersebut telah diterbitkan oleh DJKI Kementerian Hukum. Selain itu, Kemenkum juga memotivasi para wartawan serta seluruh lapisan masyarakat Bangka Belitung untuk tidak ragu-ragu mendaftarkan karyanya, baik berupa buku, jurnal ilmiah maupun produk inovasinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum, agar mendapatkan perlindungan hukum dari suatu karya tersebut, pendengar. Sementara itu, perwakilan media Ketua JMSI Bangka Belitung, Supriyadi alias Ucup, menyambut baik adanya pertemuan dengan awak media dengan Kemenkum tersebut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi Kementerian Hukum dengan insan pers yang ada di Bangka Belitung, terutama terkait tugas-tugas yang saling bersinggungan antara kedua belah pihak ini, pendengar. Demikian rekan Nopi informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Debi Nirwandi melaporkan tadi langsung dari kantor Kemenkum Bangka Belitung yang tadi sudah menggelar kopi morning ya dengan para wartawan. Dan sekaligus pendengar, saya juga Novi pamit undur dari udara, telah menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang ini. Saat lagi saya akan pamit dari udara. Selain ini ada rekan saya Haris yang akan menemani pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan satu informasi buat Anda, kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitar hari ini pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, berkat masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Ternyata nanti saat ini kita akan hadirkan dengan warta berita daerah di ruang dengarannya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Abdul Ahmad Hadis di Bangka Belitung siang hingga Bangka Belitung sore akan menemani Anda di hari ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita daerah di hari ini. Dan nanti juga kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada berjaringan edisi hari ini. Baik, untuk pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Otomatis juga tidak dibayar, maka ya otomatis putus. Kemudian biaya penagihan akan hemat yang pastinya, yaitu cukup satu petugas, satu kertas tagihan untuk dua jenis retribusi.
2: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kolaborasi Kemenkop dan Kemenpar perkuat desa wisata lewat koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Peluncuran co-biling PDAM dan retribusi sampah Pemkab Bangka akan berlangsung mulai 8 Juli 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama. Kolaborasi Kemenkop dan Kemenpar perkuat desa wisata lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Arif Juliantoro melaporkan.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata POK Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kulon Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi POK Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi POK Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
1: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga koperasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
3: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot project yang kita laksanakan bersama untuk menjadi koperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Nanti kalau sudah berhasil kita akan tingkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Bappenas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peluncuran co-billing PDAM dan retribusi sampah Pemkab Bangka akan berlangsung mulai 8 Juli 2026. Berikut laporan Ratna Gusari.
4: Di tahap awal ini berjumlah 407 pelanggan.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka akan meluncurkan program co-billing pembayaran PDAM dan retribusi pelayanan persampahan pada Rabu 8 Juli 2026. Melalui inovasi ini, masyarakat nanti dapat melakukan pembayaran rekening air PDAM sekaligus retribusi sampah dalam satu lembar tagihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan program co-billing menjadi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan retribusi daerah, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
4: Ya, otomatis juga tidak dibayar maka ya otomatis putus. Kemudian biaya penagihan akan hemat yang pastinya, yaitu cukup satu petugas, satu kertas tagihan untuk dua jenis retribusi.
5: Boyandra menjelaskan melalui sistem tersebut, selain meningkatkan kepatuhan, co-billing juga dinilai mampu menekan biaya operasional penagihan. Melalui program co-billing, pemerintah Kabupaten Bangka optimis pengelolaan retribusi persampahan menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kebersihan di daerah. Sementara warga Sungai Let Mardin menyambut baik adanya program co-billing pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang sering dibuang secara sembarang tempat. Namun kondisi ini juga harus diimbangi dengan komitmen petugas sampah dalam mengangkut sampah setiap hari ke rumah pelanggan.
6: Memudahkan juga untuk membayar iuran kan disatukan jadinya untuk sampah dan PDAM. Tapi juga harus dilihat tuh sikonnya, petugasnya juga harus aktif, lebih aktif untuk terutama yang petugas pengangkut sampah ya, karena kebanyakan kita udah bayar kadang-kadang tapi sampahnya masih telat diangkut atau lupa diangkut.
5: Malin berharap program dapat berjalan optimal dan tidak hanya semangat di awal saja, tetapi dapat terus dikembangkan dan pelanggan semakin bertambah, pendapatan daerah meningkat, kebersihan lingkungan Kota Sungai Liat terjaga. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BWS Bangka Belitung sosialisasikan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Rangkui Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Ada pemotongan akhirnya kemarin, alhamdulillah di bulan Juni itu bisa kita pertahankan sekitar 5 miliar dan terkontrak 4 miliar.
8: Balai Wilayah Sungai BWS Bangka Belitung menggelar sosialisasi pembangunan tanggul dan normalisasi alur Sungai Rangkui di Kota Pangkal Pinang untuk tahun anggaran 2026. Kegiatannya berlangsung di kantor Camat Taman Sari Pangkal Pinang, dihadiri oleh masyarakat serta sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SNVT PJSA BWS Bangka Belitung Agus Saputra mengatakan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Rangkui akan dikerjakan dengan nilai kontrak sekitar 4 miliar. Ia berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung upaya penanganan banjir di kawasan aliran Sungai Rangkui.
7: Bukan masyarakat sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Karena sekali lagi ini sebenarnya proyek ini awalnya kita dianggarkan 12 miliar, terus dengan banyaknya apa namanya dinamika dalam penganggaran ada pemotongan akhirnya kemarin, alhamdulillah di bulan Juni itu bisa kita pertahankan sekitar 5 miliar dan terkontrak 4 miliar. Jadi dari sisi penganggaran pun sulit sekali, tahun ke depan pun kita belum tentu bisa mendapatkan. Nah, jadi mari kita manfaatkan anggaran yang tersedia ini, itu bisa kita manfaatkan kegiatan ini dengan baik dan tentu kita buktikan bahwa masyarakat mendukung penuh sehingga nanti kalau kita mau mengusulkan lebih mudah gitu Pak. Ini ada hambatan enggak ada.
8: Menurut Agus, kedepannya BWS Bangka Belitung menargetkan seluruh tanggul mulai dari kawasan pintu air hingga hilir Sungai Rangkui dapat ditinggikan secara menyeluruh. Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti sosialisasi Bayjuri menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan tersebut. Ia berharap kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
9: Maksud kami ingin mengadukan pembangunan ini biar tahan lama. Jangan sampai semennya kurang, apanya batunya tidak bermutu gitu. Kalau bisa cari batu yang kira-kira kuat, nomor satu lah untuk pembangunan ini. Semuanya juga itu, tolong diawasi bagi pemborongnya.
8: Melalui pembangunan tanggul dan normalisasi alur Sungai Rangkui ini diharapkan kapasitas sungai dalam menampung debit air meningkat sehingga dapat mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah kawasan di Kota Pangkal Pinang. Selain itu, proyek tersebut diharapkan menjadi langkah awal penanganan Sungai Rangkui secara menyeluruh melalui dukungan anggaran lanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan optimalisasi lahan sawah seluas 214 hektar di tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. Bustami Ahmad melaporkan.
10: Ada anggaran dari pemerintah pusat tuh 200.
11: Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan optimalisasi lahan sawah seluas 214 hektar di tahun 2026 guna membantu meningkatkan ketahanan pangan daerah. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, optimalisasi lahan atau oplas sawah seluas 214 hektar tersebut dengan memperbaiki tata air dan infrastruktur lahan yang nantinya mampu meningkatkan ketahanan pangan melalui produktivitas panen padi.
10: Di Kabupaten Bangka kita ada kegiatan oplah, optimalisasi lahan sawah ini. Ini ada anggaran dari pemerintah pusat untuk 214 hektar di mana biaya pengolahan lahan ini dibiaya dari pusat, kemudian kerjasama dengan TNI juga.
11: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Bangka Belitung tahun 2025 kemarin, luas panen padi mencapai 2.979 hektar dengan memproduksi 7.949 ton. luas panen padi di Kabupaten Bangka lebih luas dibanding dengan luas panen padi di Kabupaten Belitung yang hanya 236 hektar dengan produksi padi 549 ton dan Kabupaten Belitung Timur dengan luas panen padi 831 hektar dengan produksi 2417 ton padi. Melalui program optimalisasi yang melibatkan TNI AD, Subhan mengharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman atau IP yang tadinya hanya panen satu kali dalam setahun, mampu dua hingga tiga kali musim tanam. Subhan menjelaskan 214 hektar yang masuk dalam program optimalisasi lahan tersebar di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar seluas 36 hektar, Desa Penagan 51 hektar, Desa Tanah Bawah seluas 25 hektar, Desa Labu 20 hektar, Desa Saing 47 hektar, Desa Pangkal Nyur 25 hektar di Desa Mendo Barat seluas 10 hektar. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Prasarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imran mengatakan, untuk mendukung ketahanan atau swasembada pangan ini pihaknya melakukan pembangunan 5 embung guna membantu ketersediaan air saat terjadinya musim panas atau kekeringan.
12: Seluruh kegiatan langsung oleh orang pusat sekarang tuh langsung mereka kita menerima hasil jadinya. Panel, ya, tinggal pelaksanaan prosesnya.
11: Menurutnya, setelah kegiatan optimalisasi lahan sawah selesai, pihaknya akan terus melakukan pendampingan serta memberi ruang konsultasi terkait kegiatan penanaman padi tersebut. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan tegaskan komitmen pihaknya untuk berantas. Debi Nirwandi melaporkan.
13: Terkait dengan perkara yang melibatkan warga binaan yang ada di lapas narkotika Pangkal Pinang,
14: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan. Hal ini disampaikan oleh Kanwil Ditjenpas Bangka Belitung Ade Agustina menyusul terungkapnya jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang yang dibongkar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung kemarin. Ade menjelaskan pengungkapan ini merupakan hasil dari kolaborasi dan keterbukaan pihak lapas dengan aparat penegak hukum. Dalam prosesnya, kata Ade, pihak lapas melalui Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, KPLP, berhasil mengamankan sebuah telepon genggam milik warga binaan. Barang bukti langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempermudah proses pelacakan dan penetapan tersangka. Ade mengakui meski razia rutin terus digalakan, penyelundupan ponsel pintar masih menjadi tantangan berat. Pihaknya sengaja bergerak cepat menyerahkan barang ke kepolisian agar tidak ada kesan institusinya menghalangi proses hukum. Namun demikian, Ade juga mengakui minimnya rasio jumlah petugas pengamanan di lapangan yang tidak sebanding dengan kapasitas warga binaan. Kondisi ini disinyalir menjadi celah bagi para narapidana untuk menyembunyikan barang terlarang tersebut.
13: Terkait dengan perkara yang melibatkan warga binaan yang ada di lapas narkotika Pangkal Pinang, itu adalah hasil kolaborasi dari lapas narkotika atas arahan kepala kantor wilayah saya sendiri untuk bisa memberikan ruang yang cukup untuk penyidik untuk melakukan tugasnya, melakukan penyidikan, penyelidikan, karena kasus ini yang di luar penangkapan itu adalah terkait dengan adanya warga binaan yang terlibat di dalam, ya.
14: Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan penetapan seorang narapidana sebagai tersangka baru merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini melibatkan seorang pria berinisial FB yang diketahui merupakan seorang ASN status P3K. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan KE yang merupakan seorang narapidana yang mengendalikan bisnis haram tersebut dari dalam lapas. Diketahui, KE merupakan narapidana kasus narkoba dengan kurungan 6 tahun sejak 2024 kemarin.
15: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
14: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang Rono Priyadi menegaskan pihak lapas berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
0: Perkuat sinergi, kantor wilayah Kemenkum menggelar Kopi Morning dengan media. Kembali Debi Nurwandi melaporkan.
16: Silaturahmi dengan media, mudah-mudahan ini jalan kita untuk kami.
14: Kantor wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum, Kepulauan Bangka Belitung menggelar Kopi Morning bersama awak media pada Selasa pagi. Agenda ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara instansi hukum dengan insan pers. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung Johan Manurung menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran para jurnalis. Menurutnya, media memiliki peran sangat krusial dalam mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait kinerja Kemenkum. Johan juga memberikan kejutan bagi salah satu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Bangka Belitung dengan secara resmi menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta atas buku yang ditulis. Proses pengajuan hak cipta ini terbilang sangat cepat lewat sistem yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkum. Untuk itu, Kemenkum memotivasi para wartawan lain serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftarkan karya-karya intelektual mereka, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun produk inovasi lainnya.
16: Silaturahmi dengan media, mudah-mudahan ini jalan kita untuk kami menerima saran dan pendapat, karena memang kerjaan kami itu harus dikontrol, harus diliput, harus dijelaskan oleh media. Ya, tanpa media, kita tidak bisa berapa-apa, kerjaan kita nggak bisa.

0: Pihak keamanan seperti kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Bangka diharapkan agar dapat melakukan pengawasan dan merazia para pemuda yang nongkrong di Jalan Simpang 4 kantor pos Sungai Liat. Hal itu dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan menyimpang dan hal negatif yang dilakukan para muda-mudi yang nongkrong di lokasi tersebut, terutama balapan liar. Masyarakat Sungai Liat Ibnu mengatakan sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi Sungai Liat, merasa resah dengan kelakuan muda-mudi yang nongkrong hingga larut malam dan berpasang-pasangan, serta diwatirkan akan melakukan penggunaan obat-obatan terlarang. Menurutnya, melalui pengawasan dan razia secara rutin yang dilaksanakan tersebut, dapat menghindari adanya perbuatan negatif di kalangan remaja, terutama untuk melakukan penertiban sebagai pemberian efek jera karena dinilai cukup mengganggu warga sekitar akibat suara kendaraan dan ramainya muda-mudi yang nongkrong di lokasi tersebut. Prestasi membanggakan yang ditorehkan atlet karate muda Belitung Timur Aliyah Noya Risdianto di ajang Milo International Open Karate Championship 2026 di Malaysia mendapat apresiasi dari pemerintah. Septeningsih melaporkan.
1: Saya memang beri mereka semangat, dorongan, supaya mereka tuh ada semangat untuk juangnya.
2: Prestasi membanggakan yang ditorehkan atlet karate muda Belitung Timur Aliyah Noya Risdianto di ajang Milo International Open Karate Championship 2026 di Malaysia mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan Pemkab Belitung Timur memiliki komitmen untuk terus memberikan perhatian kepada putra-putri daerah yang berhasil mengukir prestasi khususnya di bidang olahraga. Menurutnya, meski pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, atlet yang telah membawa nama baik Belitung Timur layak mendapatkan dukungan dan motivasi agar terus berkembang.
1: Kalau kita sebagai pemimpin, walaupun dulunya cuma sebagai ketua KONI, tapi saya enggak henti-hentinya mikirkan masa depan mereka, bagaimana sih punya semangat juang. Apalagi sekarang kepala daerah kan. Saya tahu ini keterbatasan anggaran. Mesti mereka enggak, jangan putus asa. Saya sangat apresiasi terhadap orang tua yang atlet itu. Luar biasa didorong. Memang serba kurang, tapi mereka punya semangat.
2: Terakhir, Kamarudin juga memberikan apresiasi kepada para orang tua yang selama ini terus mendukung anak-anaknya berlatih hingga mampu berprestasi di tingkat internasional. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada Berjaringan di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sudah
0: produser The One and Only, ampun iya ya.
1: Announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra, gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Mau diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak tamu. Sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya.
1: Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin udah.
0: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Dia komposer juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang kan. Ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik. Mas Yudi,
3: bintang tamunya belum ada ya Xnaf?
1: Belum.
0: Adi Xnaf
1: belum hadir.
0: Adi Xnaf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya benar. Jadi tapi ini juga ada bintang ya, tamu loh. Kenapa? Boleh nih tipe pertanyaan, silakan.
1: Tipe Bang, silakan.
3: Tipe pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam
1: boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau, sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada daerah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering anu waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu
0: itu. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau sudah salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambulur itu penontonnya dari acara ya, anu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Yang ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit?
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam. Oh, 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya iya. Harus ingat tuh pernah dulu anu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq, buat Nikin Nitabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus. Yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, okay, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya.
0: Siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
0: Jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safik dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Iya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara, tiga, angka tiga, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover di
1: Dimana-mana lah ya, YouTube, maksudnya di YouTube
0: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi. Untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin ya. Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya? Ya,
1: terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di ya, YT yang, ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong?
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar dan pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau cover
0: Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget ya Bang. Jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto. Karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang seru. Nanti ya mau gabung silakan
1: betul
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2791. Sekali lagi 0811 797 2791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Okay, lanjut ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh, kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Itu.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi. Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar
1: ya.
0: Banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, yeah. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan?
0: Kita dengarkan. Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup dan

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap. Dan
1: tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya? Tengku Safiq.
1: Iya. Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat kak, gimana Aceh? Panas kak?
3: Sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beh.
3: Ya kan?
0: Uh-huh.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cantik dasa istut ya, Kak Safiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya ya kan pernah nyanyiin sama Naf ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jack sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu dikelas.
0: Oke.
3: Lagi untuk ya satu lagi mau itu tanya lagi. Apa
0: Tengku Safiq
3: gitu.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Sosok Panasia ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Filo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift?
4: Anti-hero ya, anti-hero.
0: Anti-hero, oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kacang. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan okay. tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu
0: okay.
1: masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kacang mungkin... kayaknya

0: Iya Bang, aku pun nggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya, tapi karena pindah sana sini, jadi nggak tahu di mana. Boleh nggak aku beli Bang?
1: Janganlah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
1: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
0: Itu nggak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
1: Yang mana? Iya sih.
0: Itu lagu sih, ya kan?
1: Lagunya Taylor Swift. Oke. Alright. Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang, waduh, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa bang yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
1: Nah, atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq ini.
1: Ya, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi? Pernah minta apa itu?
1: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
1: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di betul antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya
2: yang
0: Bang,
2: sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
0: Iya iya iya. Alright Bang. Terima kasih.
1: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan terima kasih. Salam
1: terima kasih Bang Iwan.
0: Sehat-sehat
1: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
1: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh Semi Simorangkir.
1: Mario Kacang yang bikin itu ya?
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
1: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
1: Terus?
0: Bambi Nur. Bambi Nur. Tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
1: Diam-diam.
0: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
1: cinta diam-diam.
0: Saya.
1: Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh Syafiq, Mario Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love issue. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi akhirnya di
0: akhirnya jadilah
1: ya
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya nggak sih?
0: ya sebenarnya kita nggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo selamat siang
0: 100%
3: Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali juga ini.
0: Menemani.
3: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
3: Ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu.

0: Karena nih Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
1: Apa. Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekanbaru ya.
0: Siap, siap Pak Mali.
1: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh Pak, silakan.
1: Mali, silakan. Ya untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
0: Okay.
1: Untuk siapa itu lagi? Ayu ya yang
0: di Ayu. Oke.
1: Oke, itu aja.
2: Ayu Maluku ya. Bukan ya?
0: Banyak, Maluku enggak? Tengah.
1: Lalu ya.
0: Siap.
2: Ya, siap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
2: ada.
0: Salam aja
2: ya.
0: Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
2: Betul.
0: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang, Mas. Halo, Faris.
2: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
3: Halo.
0: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok denger, kita dengar.
2: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana
3: ini
0: dong?
3: Delay malahan.
0: Oh, delay,
2: delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitulah, An, ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
2: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris. Terima kasih, Mas
3: Faris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap, siap. Kalau begitu nih
2: kita kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
2: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
2: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Safik.
2: Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu lah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
2: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
2: Amin, amin.
0: Amin.
2: Doa yang sama.
4: Nah, ini saya bincang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
0: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
0: Oke, okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
0: Wih, ya, jangan-jangan Afgan ya?
2: Segalanya.
0: Terus ada lagi?
4: Lagi. Oke. Okay.
0: Kesalahan ya, ini
2: kesempatan.
0: Oh kesempatan.
4: Ya.
2: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya. Yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
2: Iya, iya.
0: Sadis. Okay,
4: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
2: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
0: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
4: Buatnya warga Pekanbaru Maluku juga dan semua-semua aja ya.
2: Siap.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
2: Itu ciptaan Mario Kacang.
0: Oke.
2: Teman saya sejawat satu.
0: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
2: Aduh, Jawat banget ini. Dari
0: Jawat banget.
2: Gawat itu ya.
0: Gawat.
2: Ya,
0: terus, itu, terus.
2: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
0: Bambino.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Tapi Baby,
0: Baby Romeo.
2: Bukan Baby Nur.
0: Bambi ini. Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
2: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
0: buat Afgan,
2: buat
0: ya.
2: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
0: Oh, nah, iya,
2: mudah-mudahan
0: iya.
2: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi memang belum rezeki itu kan susah.
0: Belum enggak ya. Belum cocok lagunya.
2: Belum cocok.
0: Okay.
2: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Dianya
2: udah.
0: Terkadang Afgannya udah pengen, udah iya, minta. Oh, iya iya iya iya.
2: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
0: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
2: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya waktu di label.
0: Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
2: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya iya iya.
2: Kan
0: iya.
2: Di Ave Records. Nah, kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung, selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
2: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
0: di sana ya. Disana. Cobalah bertahan ini, bukan?
2: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
0: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
2: Ihsan, cobalah bertahan.
0: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha,
1: aha. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu adalah omnya Mario. Oke. Okay.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah, gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha, aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Okay. Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya iya iya iya iya iya iya. Ya,
1: tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: akan
0: ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, okay, ini oh yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Oh, tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang,
1: Ayu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu?
0: Ayu.
2: Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia, paling ini bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Deng Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran dalam, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa namanya? Gitu. Dia suaranya Alexander Ore.
1: Ya cocok ya sama Ihsan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Mana sih itu bisa sampai memilih Ihsan?
0: Kayak mana ya?
1: Iya.
2: Iya, kok sama pas gitu kan?
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Iya. Ini Bang Yudi selain Bang Ihsan siapa lagi di studio?
0: Bang ini Ihsan, Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, konser ya, tapi saya Teguh Safiq aja, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalau.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah berikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih, saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Pokoknya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa siang. Yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah, cobalah siang. Bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu, bertahan gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan.
0: Di karir harus bertahan. Di karir, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi walaupun, serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tabel.
0: Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan gitu.
0: Iya, begitu lah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Syut, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh ya. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya. Tapi angkuh ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya
0: gitu. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana, Sorong
0: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang
1: iya,
0: dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: hati ya,
1: ketika disakiti atau apa. Cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama nggak muncul.
2: Abis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Iya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kami juga senang ya menerima teleponnya Ica.
2: Tadi di salam aja ya.
0: Iya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu. Iya.
0: Oh, Ayu. Titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Udah hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Sama kasihnya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama. Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga pernah hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap, Ayu.
1: Siap, Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, di mana kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya. Udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya? Ini
1: atau dia tuh?
0: Apa?
1: Dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
0: dulu. Kali ya
1: iya.
0: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi ya Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke.
1: Okay.
0: Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga composers.
0: Gara-gara dari tiga composer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga. Mm-hmm. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua.
1: Jadi
0: ya.
1: Yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Ya, semoga
0: Terima kasih banyak begitu ya.
1: Kamu juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengaran masih di Bangka Belitung sore selepas terdengarkan Pro Persada Berjaringan. Dan untuk pendengar, tentunya nanti pada pukul 16 kita akan hadirkan Warta Belajar Sumba Berjaringan, tentunya dari RRI Sungai Liat. Dan juga ragam informasi akan kembali kami hadirkan di rangkaian Bangka Belitung sore. Kami masih bersama Syabdurrahman Haris. Kita dengarkan kembali dengan lagu pilihan selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kami hadirkan update informasi cuaca terkini ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung siang. Di mana untuk pendengar, informasi yang kami sampaikan untuk update cuaca terkini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Bakam, Puding Besar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Riau Silip, Bangka Tengah, Sungai Selen, Simpang Katis, Namang, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Tempilang, Pari Tiga, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca yang kita terima dari Prakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang.

Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan belajar Sumba, ada informasi telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama atas ya, berlokasi di Jalan Kanti Air Luing RT 001 Ling 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyo, dengan luas tanah 14.800 meter persegi dengan nomor surat camat nomor 593627 SPPFBT garing 19.01.02.1003 garing 2017 bahwa surat tersebut hilang, tercecer, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudara Maradona di nomor 0821 7629 4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan Bangka Belitung sore kali ini dengan Warta Belajar Sumba Berjaringan.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini.
3: Lebih ke arah persahabatan mereka itu tadi yang tidak kenal, dan lebih mengarahkan kita buat lagi permen di kalung seperti orang di luar, dia yang manusiawi lah.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di masing-masing daerah se-Belajar Sumba. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, daftar ulang SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi menegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan, sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satuan pendidikan yang mereka tuju.
1: Zulafni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, tertib, dan bebas dari perpeloncoan. Berikut laporan Puspa Sekar Arum dari Bengkulu.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, setelah pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau PMP, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 sebagai tahapan awal bagi siswa baru mengenal lingkungan sekolah. MPLS diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta tata tertib yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar dan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada satu sekolah pun yang menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan atau tindakan yang merugikan siswa baru. Menurut Zulhendri, pihak sekolah juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru untuk membawa barang-barang yang menyulitkan atau berpotensi dijadikan bahan lelucon. Seluruh rangkaian kegiatan harus berorientasi pada pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang ramah bagi peserta didik.
2: Ramah lingkungan, ramah dengan orang, dan ramah dengan yang lain. Ini lebih ke arah persahabatan mereka yang tadinya tidak kenal akan menjadi kita lebih mengarahkan ke keramahan. Kalau kita buat lagi permen di kalung seperti orang kan, jadi yang manusiawi lah.
1: Dengan adanya penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, diharapkan pelaksanaan MPLS tahun 2026-2027 dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan yang edukatif dan bebas dari perpeloncoan, siswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan memulai proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berikut laporan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi dalam menjaring peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mendukung pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Menurutnya, sistem penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.
2: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, nanti koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan jenis SPMB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk menyekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
1: Dian Eka Satria juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain mempermudah akses pendidikan, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk memperoleh peserta didik baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut wawancara ragam tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di Sumatera Selatan yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Menurut saya sih MPLS itu penting banget ya untuk bantu anak-anak beradaptasi sama lingkungan sekolah yang baru. Terus jadi mereka tuh bisa kenal sama guru, teman, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah karena mereka terbilang juga anak baru. Harapan saya ke depannya kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara yang lebih edukatif, terus juga menyenangkan, dan tentunya tanpa adanya bullying ataupun perundungan atau tindakan-tindakan yang mungkin memberatkan siswa-siswa lainnya. Jadi anak-anak akan lebih percaya diri dan semangat menjalani tahun ajaran baru.
2: Kalau ngomongin soal MPLS, yang saya dengar di tahun ini kan sudah ramah ya katanya. Ini bagus banget dan menarik banget karena memang jauh dari hal yang berbau-bau kekerasan, mungkin seperti bullying dan lain-lain nih begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan MPLS ramah ini benar-benar memberikan edukasi, pengenalan sekolah dengan lebih bijak, lebih baik, dan itu akan lebih menarik ya dibanding dengan hal-hal negatif yang mungkin bisa merugikan justru.
0: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Belitung, Septria Ningsih.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
2: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS, kemudian Kemdikbud, Kemendikdasmen juga sudah sosialisasi. Tema tahun ini adalah MPLS ramah. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku ya. Kemudian juga ada wawasan berita mendalam, tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan manusia hebat. Jadi ada senam bersama gitu ya. Kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
1: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
2: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita Juknis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu juga. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malam ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang apa yang tepat yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanan kepada anak-anak SMP.
1: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?
2: Oh pasti. Jadi kita sudah buat juga surat tugas pertama kepada pengawas satuan pendidikan baik TK, SD, SMP. Kemudian juga kita menempatkan kabid untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya. Salah satu pengenalan lingkungan belajar ya, dari SD kemudian dari SMP.
1: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
2: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman ya. Kondusif, jadi nggak perlu ada bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang udah senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya? Mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunia. Dan sebagai ajang silaturahmi juga dan saling mengenalkan. Bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pemkab Kaur harapkan ratusan mahasiswi Unip KKN di Kabupaten Kaur memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut laporan disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dharma ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi

0: Kepala Ditjen Pas Lampung Maulidi Hilal memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan yang terbukti tetap mengendalikan peredaran narkoba akan dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Hilal mengatakan pemindahan ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah tegas Ditjen Pas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari balik jeruji besi. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkotika tanpa membedakan lamanya masa pidana maupun perannya dalam jaringan narkoba. Menurut Hilal, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh lapas dan rutan di Lampung. Ia menilai peredaran narkotika di dalam lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya, putar nih. Selampung gitu.
2: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Muter aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebandel, ya udah, berangkatin yang jauh. Makanya saya pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
2: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen Pas dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Perkuat ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan beberkan 12 strategi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Waikanan, Ramadona.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan

0: Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Waikanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antara ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, gapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
0: Lebih lanjut ia mengatakan tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Waikanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, demikian telah kita hadirkan Warta Belajar Sumba ke ruang dengar Anda. Selanjutnya informasi berasal dari Maradona di Sungai Liat, pendengar. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Karto berlokasi Jalan Kanti Air Luing RT 001, lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyu, dengan luas tanah 19.987,5 meter persegi dengan nomor surat camat nomor 593/SPPFBT/19.01.02.1003/2017. Bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudara Maradona di nomor 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Esensi Buku, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, kita masih lanjutkan kebersamaannya di Bangka Belitung sore. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya di kesempatan sore hari ini, di mana pendengar NASA ini menyelesaikan rangkaian uji coba misi Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operation and Navigation Experiment atau Capstone. Misi ini menjadi bagian penting dalam persiapkan eksplorasi manusia secara berkelanjutan di bulan. Dikutip laman NASA, pada 7 Juli 2006, Capstone diluncurkan pada Juni 2022. Capstone diluncurkan sebagai misi komersial pertama Amerika Serikat yang mencapai orbit bulan. Di mana pendengar, wahana berukuran besar sebesar oven microwave itu menguji orbit tiga benda, ya, di mana memanfaatkan gravitasi bumi dan bulan. Hal ini membuat kebutuhan bahan bakar Capstone dapat ditekan. Setelah menyelesaikan misi utamanya, NASA memperpanjang operasional Capstone selama 15 bulan untuk menguji berbagai teknologi baru. Di antaranya sistem komunikasi luar angkasa, jaringan antariksa, navigasi, kemudian otonom hingga teknologi satelit berbasis perangkat lunak. Di mana salah satu pencapaian utama Capstone adalah keberhasilan menguji perangkat lunak auto-NGC, dan ini memungkinkan wahana menemukan posisi arah dan lintasan secara mandiri tanpa harus menunggu instruksi dari bumi. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan kembali dengan informasi selanjutnya. Masih informasi yang kali ini kami sampaikan untuk Anda, berasal dari Maradona di Sungai Liat. Pendengar, telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Dianti Rana, berlokasi di Jalan Kanti Air Luing, RT 001, lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, dengan luas tanah 19.943 meter persegi, dengan nomor surat camat nomor 593-641 garing SPPFBT garing 19.01.02.11003 garing 2017. Bahwa surat tersebut hilang, tercecer, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudara Maradona di nomor 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, informasinya untuk Anda di sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda di rangkaian Bangka Belitung sore. Kali ini pendengar, dari miliknya Gamaliel Audrey.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Pagi, Dika. Lagi ngapain tuh?
1: Pagi, Sis. Ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya?
1: Iya dong. Nggak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya. Kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul, Sis. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Tentunya di kesempatan sore hari ini pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan untuk menghadirkan

dengan lagu-lagu religi islami pilihan. Untuk pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda di sore hari ini, di mana pendengar sebanyak 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka sudah rampung 100%. Belasan gerai tersebut di 8 kecamatan. Hal itu disampaikan Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka. Nah, pendengar, Baharudin kepada RRI juga menyebut bahwa ia menjelaskan saat ini pembangunan gerai fisik KDKMP di Kabupaten Bangka masih dalam tahap proses sebanyak 52 unit. Ya, sedangkan untuk KDKMP yang belum dibangun dan masih progres pencarian lahan di desa ini sebanyak 19 unit dan di kelurahan sekitar 9 unit. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan nanti kita lanjutkan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya. Namun kita akan hadirkan lagu-lagu religi islami yang sudah saya siapkan untuk menemani sore ini dari Anima.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keridoan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan akan

Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untukmu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jelajahilah segala penjurunya bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya engkau kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim.

mendengar dan masih kemedirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan untuk Anda di sore hari ini. Dan untuk pendengar, pengajian dan suci Al-Quran akan kami hadirkan pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan membacakan surah Zuhruf ayat 17 sampai dengan selesai, yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan lagu religi yang akan kami hadirkan nanti dengan pengajian suci Al-Quran. Sekaligus juga saya Abdurrahman Aris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Nur Aisyah, hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.5 Lihat ya. Dan baru saja Anda ditemani dalam Bangka Belitung Siang dan Bangka Belitung Sore bersama rekan Haris. Kali ini Gerina saya Noraisah menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga pukul 12 malam nanti. Ya, dan untuk pendengar, untuk di malam hari ini pukul 7 Warta Berita Sentral akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 3. Kali ini pendengar, saya juga memiliki satu kisah yang tentunya juga ini mungkin bisa memotivasi kita dan bahkan mungkin lebih memberikan dorongan positif. Yaitu salah satu kisah inspiratif, yaitu seorang dari dusun kecil Sukasirna, Desa Mamparah, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, di mana dia adalah seorang pemuda bernama Isal yang lahir pada 10 Oktober pada tahun 1999. Dia memiliki jalan hidup yang berbeda, yaitu dia lebih mengabdi pada lingkungan. 2017, dia memutuskan turun langsung membersihkan sungai Cimuntur yang saat itu kondisinya memprihatinkan. Meski sempat dicemooh dan bahkan dianggap gila dengan lingkungan sekitar, dia tidak menyerah. Ketekunan berbuahkan hasil yang manis, akhirnya dia pun mendirikan paguyuban sadar lingkungan. Oktober 2020, berkat kerjanya, cemoohan berubah menjadi dukungan, dan dia pun berhasil meraih penghargaan sebagai teladan warna nasional 2024. Perjalanan inspiratif ini juga dimana kita ketahui sangat menginspirasi, apalagi untuk alam dan lingkungan kita. Bahkan Isal pun disebut dengan sang penjaga alam dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Baik pendengar, kami akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Anda yang baru saja nyampe rumah, selamat nyampe rumah ya, selamat beristirahat. Dan kali ini juga satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana juga ini informasi terkait berita kehilangan pendengar, yaitu di mana telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Karto berlokasi di Jalan Kanti Air Luing RT 01 Ling 6 Kampung Bantam ataupun sekarang jadi lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu, dengan luas tanah sekitar kurang lebih 19.998 meter persegi dengan nomor surat camat nomor 593/619/SPP/FBT/19.01.02.1003/2017. Bahwa surat tersebut juga telah hilang, bahkan tercecer, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi Anda yang menemukan surat tersebut, bisa menghubungi saudara Maradona dengan nomor telepon di 0821-7629-4179. Kami ucapkan terima kasih.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, dari RRI untuk Indonesia.
1: Bersama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
3: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
5: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
6: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
5: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
4: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI PO 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
8: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
9: Indonesia ke logo nih.
10: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
8: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
8: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
11: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
8: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
3: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu anuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tuntung kata, biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu
20: di sini pernah? 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
0: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
0: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
22: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
23: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
22: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
23: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
24: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
23: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di

0: Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynald de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka, dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
2: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
3: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
2: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
1: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah, karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
4: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
3: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
4: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
1: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti warta berita sentral bersama RRI Pro 3. Dan kali ini juga pendengar, kita akan hadirkan mimbar Konghucu. Di kesempatan malam hari ini juga kita akan mengikuti dengan topik toleransi di era digital.
2: Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dimanapun Anda berada dan umat Konghucu yang saya kasihi. Pertama-tama terimalah peneguhan iman dari agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tung Tian. Sancai. Perkenalkan saya Chau San Mok Piang Leong, rohaniwan agama Konghucu dari Makin Sungai Liat. Puji dan syukur atas kehadirat Tian, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga para Taucin dan saudara seiman dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menambah pengetahuan Taucin dalam hal pemahaman agama Konghucu. Ini tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah toleransi di era digital. Para Taucin yang terkasih, kehadiran teknologi bukan untuk menjadikan manusia menjadi lebih sulit atau menyulitkan kehidupan manusia. Kehadiran teknologi justru membawa peradaban baru agar manusia lebih bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan manusia di bumi ini. Meskipun dalam kenyataannya, kehadiran teknologi khususnya di digitalisasi muncul tantangan baru. Perkembangan dunia digital telah menyasar di segala sisi kehidupan dan hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak dipengaruhi oleh proses digitalisasi. Masalahnya adalah bagaimana memanajemen masyarakat agar pengguna internet mampu menerima informasi dengan diimbangi kemampuan mengelola informasi tersebut secara baik, sehingga menjauhkan dari banyaknya masyarakat yang terpapar oleh informasi yang tidak benar. Manajemen masyarakat melalui pemahaman bahwa menjadi warga negara digital seperti menjadi warga negara yang hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk, multikulturasi, yang harus sopan santun, yaitu li atau kesusilaan, penuh tenggang rasa, atau istilahnya congsu, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berpancasila. Kesadaran akan pentingnya etika moral sebagai landasan dalam pergaulan di ruang publik, mengingat hidup di dunia digital di mana pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki berbagai perbedaan, berbagai figur di internet memungkinkan berlaku etis atau tidak etis. Maka ruang internet bukanlah ruang bebas tanpa batas. Kesadaran untuk menjaga etika moral dengan tetap menjadi teladan sebagai insan Indonesia, dengan menjaga jati diri bangsa tetap menjadi prioritas utama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, jati diri bangsa Indonesia dengan menerapkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan tetap mempertahankan kearifan lokal, maka akan tetap memiliki karakter hidup toleransi, saling menghargai dan tetap menjaga nilai kesopanan dalam pergaulan di dunia digital. Jika ini diterapkan, maka akan menjadi insan yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia moderat. Yang kedua, dunia digital tidak harus ditakuti dan dihindari, karena menjadi bagian dari anugerah Tuhan. Contohnya, yaitu adanya penyebaran suatu virus COVID-19 yang lalu adalah bentuk dari teguran Tuhan atau Tian bahwa manusia jangan hidup dalam lingkungan sempit menyendiri, tetapi sudah saatnya membentuk kehidupan baru dunia yang tidak berkotak-kotak. Maka dunia digital diturunkan oleh Tuhan sebagai anugerah terbesar bagi umat di dunia ini. Hampir 5.000 tahun lalu, dengan adanya kitab Suci Yi Ching, salah satu kitab agama Konghucu, sebagai kitab wahyu penciptaan alam semesta dan manusia, telah diramalkan tentang dunia digital dalam Babaran Agung bagian A, bab 8 pasal 42. Nabi bersabda, sang susilawan berdiam di kamarnya dan mengirim keluar kata-katanya. Kalau kata-katanya baik, biarpun berjarak ribuan li, akan mendapat sambutan juga. Betapa pula kalau berjarak dekat. Sebaliknya, diam di kamar dan mengirim keluar kata-katanya. Kalau kata-kata itu tidak baik, akan menimbulkan tentangan meskipun berjarak di luar 1.000 li. Lebih-lebih berjarak dekat. Diam di kamar dan bisa mengirim berita hingga ribuan li merupakan bentuk dari kehidupan digital saat sekarang. Melalui Zoom, kita bisa mengajarkan hal kebaikan, moralitas, dan etika moral, bahkan bisa merubah dunia baru menuju hidup harmoni. Maka, tujuan dari kehidupan di dunia ini harus tetap diperjuangkan dalam ruang digital, sehingga kehadiran digital tidak dimaknai negatif, melainkan membawa kesejahteraan masyarakat dunia. Para Taucin yang terkasih, hal-hal yang perlu diperhatikan agar bisa hidup dan bertoleransi di ruang digital, yaitu, pertama, taat hukum. Dimanapun kita hidup, mematuhi aturan menjadi landasan pokok. Mereka yang melanggar hal ini tentu akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, kebenaran menjadi landasan dalam pergaulan di ruang publik. Hal ini menjadi pertimbangan pokok. Yang ketiga, kepentingan umum jangan sampai dikalahkan dengan kebebasan yang diberikan. Yang keempat, menegakkan orang lain, membantu dan menjadikan orang lain maju bersama akan menciptakan pergaulan yang lebih akrab dan kekeluargaan. Yang kelima, semua manusia ciptaan Tian yang sama, maka jangan sampai tindakan kita justru membuat pecah belah. Yang keenam, tidak harus atau mengharuskan dan kukuh. Memaksakan kehendak tidak akan bisa diterima secara umum. Yang ketujuh, tenggang rasa, perlu adanya kesadaran akan tepa sarira. Delapan, menerapkan hal baru yang membawa kebaikan bersama. 9. Melakukan lebih sehingga membawa kemajuan. 10. Berpikir jauh. Prediksi ke depan hal yang bakal terjadi. Bisa diantisipasi. 11. Terus memperbaiki diri. 12. Berpikir tidak pada konteks diri kita, tapi pada konteks keseluruhan. Prinsip daripada yin yang. Jadi jika 12 konsep di atas digunakan dalam pergaulan di dunia digital, maka akan terciptakannya kehidupan digital yang sehat. Para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung yang berbahagia dan umat Konghucu yang saya kasihi, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Konghucu kali ini. Semoga menjadi renungan buat kita semua dalam menjalankan kehidupan ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terimalah kembali salam keimanan dari saya, hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tong Tian.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Resensi Buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Resensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu, karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
2: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
2: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
2: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
2: Anu, Bu.
1: Kenapa? Ayo, coba telepon.
2: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
2: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Okta Fiandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga pendengar, di kesempatan malam hari ini baru saja kita mengikuti acara drama radio bersama RRI Padang. Pendengar, di kesempatan malam hari ini juga seperti biasanya ya, Ngobras kita hadirkan untuk Anda, dan spesial edisi di hari Selasa malam, Lestari Alamku kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan pendengar ya, kita ketahui bahwa kemiskinan memang masih menjadi sebuah tantangan yang kita hadapi di berbagai daerah Indonesia, tidak terkecuali di Bangka Belitung. Ya, upaya mengatasi nggak hanya melalui bantuan sosial, melainkan juga dengan seperti membuka akses masyarakat, baik itu terhadap sumber daya yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang memang pemerintahan sekarang sedang digencarkan adalah melalui program perhutanan sosial yang memberikan kesempatan untuk masyarakat, baik itu mengelola kawasan hutan secara legal, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan pendengar, dari program ini juga memang diharapkan bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tentunya, khususnya ya melalui berbagai kegiatan usaha, pertanian, perkebunan, dan hasil hutan, bukan hanya kayu, hingga pengembangan ekowisata. Malam hari ini, pendengar, kita akan membahas tentang penanggulangan kemiskinan melalui program perhutanan sosial, tentunya juga bersama narasumber kami, bersama Pak Darman Surya S.Hut, selaku penyuluh kehutanan Madya Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam Pak Darman.
2: Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak ya.
2: Iya.
1: Iya, dan kalau berbicara tentang kemiskinan memang banyak sekali program, namun ternyata ini yang sangat menarik ya, salah satunya ya. Ini program ya, melalui sumber daya alam yang ada yang ternyata bisa dikelola oleh masyarakat nih Pak. Nah, di malam hari ini untuk Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-717-9111. Namun sebelumnya pendengar ya, Pak Darman juga ini akan menjelaskan nih bagaimana dan seperti apa ya tentunya program keperhutanan sosial ini untuk penanggulangan kemiskinan. Silakan Pak Darman.
2: Oke, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman penyuluh kehutanan, pertanian, teman-teman HKTI, sahabat alam, dan teman-teman yang masih bergerak istiqomah untuk kelestarian lingkungan hidup yang dan kehutanan yang ada di Provinsi Bangka Belitung, Mbak. Kita tahu bahwa tantangan untuk pembangunan di bidang kehutanan saat ini sangat kompleks sekali, Mbak. Apalagi daerah kita Bangka Belitung merupakan sumber apa namanya itu timah yang sangat menggiurkan, sangat menarik perhatian masyarakat ya. Nah, di samping itu kita tahu bahwa sesuai dengan Renstra Kementerian Kehutanan ada 4 tantangan yang isu yang sangat menarik untuk dihadapi mau tidak mau, suka tidak suka. Yang pertama itu ekologi. Nah, kita isu ekologi ini kita sudah tahu perubahan iklim ini mau tidak mau, suka tidak suka, sudah terjadi. Nah, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengadaptasi maupun mitigasi dari perubahan iklim. Nah, yang kedua isu ekologi ini adalah kehilangan keanekaragaman hayati kita. Jadi tambah lama keanekaragaman hayati kita, baik tumbuhan maupun hewan, itu semakin menurun. Nah, yang ketiga isu ekologi ini adalah tentang polusi. Nah, mau tidak mau polusi ini baik yang sangat populer sekarang itu adalah isu masalah persampahan. Nah, yang kedua isu yang diambil itu sosial. Karena kita tahu ada 83.381 desa di Indonesia ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Nah, tapi dari 83.000 ini ada 35.000 atau 36% masyarakat yang langsung berbatasan dengan kawasan hutan ini masih masuk kategori miskin ya. Nah, kita tahu kemiskinan ini salah satu yang menjadi faktor dari kemiskinan ini adalah kurangnya apa namanya itu lokasi usahanya, ya lokasi usaha. Nah yang ketiga isu ekonomi. Ekonomi ini orang masih nganggap oh hutan itu kan hanya menghasilkan kayu. Jadi kalau kayunya berapa nilai kayu, itulah nilai hasil hutan. Nah padahal PDRB kita sebenarnya, penghasilan domestik bruto kita sebenarnya bukan hanya dilihat apa namanya itu dari produk kayunya. Nah makanya sekarang isu yang berkembang daripada ekologi ini, ekonomi ini, bagaimana kalau dulu di sektor kehutanan itu hanya menghitung timber dalam arti penghasil kayu. Nah sekarang sudah dijabarkan, sudah dilakukan revisi terhadap rencana kerja nasional di bidang kehutanan itu bukan hanya masalah kayunya, tapi multi usaha kehutanan. Nah yang keempat isu tata kelola. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, orang masih nganggap bahwa kalau kita ingin memanfaatkan kawasan hutan itu susah dan rumit. Karena apa? Masih ada anggapan susah dan rumit ini, kita tidak tahu, tidak pernah dapat, garang dapat atau tidak mengetahui, kita bertanya sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan. Ya termasuk prosedur izin perhutanan sosial ini orang mengatakan rumit dan susah. Padahal sebenarnya mudah, tinggal kita bagaimana nanti bertanya atau mendapat informasi di yang tepat dan benar. Nah berkenaan itulah maka di visi dan misi presiden pada tahun 2025 sampai 2030 ya, itu di bidang kehutanan ini bagaimana kita mencapai swasembada pangan, energi dan air. Dengan konsep itu hutan cadangan pangan, energi dan air. Dan yang kedua bagaimana melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang berbasis pada revitalisasi industri kayu, hasil hutan bukan kayu, bioperspektif berbasis masyarakat dan sebagainya. Nah, tiga isu yang sangat menonjol di bidang kehutanan ini yaitu pangan, isu energi dan isu air. Nah, tiga-tiga inilah bagaimana Kementerian Kehutanan bagaimana mendorong swasembada pangan, bagaimana mendorong swasembada energi dan bagaimana mengelola sumber daya air kita agar baik dan benar. Nah, bagaimana untuk Bangka Belitung juga? Nah, Bangka Belitung isu yang paling saya ngambil pendapat dari Pak Dr. Ian Megawandi, salah satu narasumber di BKPSDM, ya mantan Pak Sekda kita, itu ada empat Pak yang paling krusial, ya paling krusial isunya, isu yang ada di lokal di Provinsi Bangka Belitung. Pertama kita tahu memang harus ada itu tata kelola masalah tambang, ini keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan ekonomi, ini masih perdebatan sampai sekarang. Kita nambang dulu nanti ekonomi nyusul atau ekonomi dulu baru nambang nyusul, ayah lingkungan nyusul. Nah yang kedua reformasi birokrasi, yang ketiga hilirisasi dari UMKM khususnya untuk pengembangan hilirisasi timah maupun pengembangan pariwisata. Nah yang keempat ini masih jadi ini salah satu, makanya kita angkat malam ini, kemiskinan dan ketimpangan kelompok rentan menjadi dalam hal berusaha. Nah jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kemiskinan ini masih menjadi PR kita bersama. Walaupun kita tahu Mbak Ica ya, khusus untuk secara persentase ya, persentase memang untuk Bangka Belitung itu memang jumlah penduduk miskinnya masih di bawah nasional Mbak. Ya, kalau nasional itu tahun 2004 itu 8,57. Nah, Bangka Belitung itu 5,08. Jadi memang kita di bawah nasional ya. Nah, secara tidak langsung. Nah, itu kalau kabupaten yang agak rentan miskin di atas rata-rata bubble ini sebenarnya 6, sekian itu Belitung dan Belitung Timur. Nah, kalau yang agak rendah ini Bangka Barat itu cuma 3%. Nah, jadi kalau kita ngelihat, tapi kita jangan berbicara oh, ini kan sedikit datanya persentase gitu kan. Nah, tapi kita lihat ke keadaan ekonomi masyarakat kita. Sebenarnya bagaimana melihat apa namanya kemiskinan masyarakat kita rentan terhadap apa? Sebenarnya itu mudah. Bagaimana pasar itu apa ya, enggak, Beca? Kalau ramai berarti masyarakat kita rajin belanja, berarti uangnya ada. Nah, kalau pasar itu sepi berarti masyarakat kita uangnya kurang berarti untuk belanja ya. Ya, mau tidak mau masuk kategori. Walaupun memang kategori kemiskinan ini Mbak Ica, orang nganggap salah satu ya indikator. Saya sampaikan indikator. Itu indikator kemiskinan itu salah satunya itu di ini itu tidak ada kendaraan. Nah kalau di Bangka tidak ada kendaraan, tidak mungkin jalan kaki gitu. Nah di Bangka Belitung, satu rumah pasti minimal punya satu motor. Iya pasti itu sudah. Nah itu masuk kategori, makanya saya kayak dengar. Kalau dikatakan kita masuk kategori miskin, sebenarnya orang Bangka Belitung juga tidak dia bisa dikatakan miskin seperti itu. Tapi itulah indikator. Nah yang kedua penghasilan. Penghasilan ini sebenarnya 250 ribu per bulan ditambah istri anak dua, berarti 1 juta. Nah Bangka Belitung kalau dapat 1 juta masuk miskin semua, saya bilang gitu kan. Nah jadi indikator ini jangan kita ini, tapi bagaimana kita tidak memperbatkan indikator kemiskinan ini, tapi paling tidak maksud saya kita menggerakkan masyarakat kita bagaimana dia bisa memenuhi ya, memenuhkan hidup layak gitu kan. Mereka bisa makan 3 kali sehari, anaknya bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pakai pangan dan yang layak gitu kan. Itu yang ini. Nah terhadap isu ini, jadi yang Bangka Belitung memang yang sangat menonjol ini Mbak, bagaimana degradasi lingkungan dan ketahanan pangan yang saling mendukung ya, baik air, energi maupun penanggulangan bencana. Nah kita Bangka Belitung ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang ketergantungan kita terhadap sumber daya alam tinggi sekali. Nah jadi faktor

0: Nah ini masih memang ini harus yang berkelanjutan. Nah ini yang jadi apa istilahnya PR kita, bagaimana seperti saya tadi ikut juga Zoom dari Pak Menteri mengatakan bagaimana hutan kita itu lestari, pembangunan itu tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan rakyat itu harus pasti. Nah jadi ekonominya bergerak, ekonominya pendapatan masyarakat bergerak ya, hutannya tetap lestari, pembangunannya nggak boleh berhenti. Nah jadi tiga-tiga ini harus saya jalan, kata Pak Menteri. Makanya ada revisi rencana kerja kehutanan, revisi kedua dengan Permen 8 2006 ini, yang kemarin kita hanya berpikir untuk kita bicara hanya masalah kayu, sekarang sudah multi usaha kehutanan. Nah makanya ada pengembangan wisata, ada pengembangan agroforestry, ada pengembangan hasil hutan bukan kayu, ada silvopisteri. Nah ini kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan potensi apa yang ada di lokasi itu. Ya, nah baik. Salah satu program itu yang didorong adalah perhutanan sosial.
1: Nah ya. Pak ini baik ya, tadi kan ini memang untuk penanggulangan kemiskinan. Kalau tadi dibilang memang banyak pemanfaatan, pengelolaan ya, dan itu dipersilakan untuk masyarakat khususnya. Gitu kan. Baik melihat dari indikator apapun itu. Nah tapi saya mau tahu nih, siapa aja sih sebenarnya penerima manfaat ini dan syaratnya seperti apa? Karena kita ketahui bahwa program perhutanan sosial ini, atau mungkin sebelum-belumnya ya Pak ya, sebelum topik yang diangkat, kita udah pernah dengar nih ada yang warga yang memang sengaja gitu kan pengen mengelola hutan dan lain halnya gitu kan. Tapi ini memang sudah ada program khusus nih perhutanan sosial. Silahkan Pak, mungkin untuk masyarakat yang pengen gitu
0: lanjutin program. Jadi sebenarnya enggak sulit Mbak Eca. Jadi kalau masyarakat itu ya, siapa saja sebenarnya, seluruh masyarakat desa, seluruh masyarakat Indonesia Bangka Belitung berhak ya. Cuma memang berhak ini dalam arti berhak ini dikecualikan itu seperti pegawai negeri sipil. Nah ini kan nggak boleh karena sudah ada ininya, tentara gitu kan,
1: ASN lah ya.
0: ASN lah gitu. Nah kalau yang lain silakan, apalagi memang masyarakat desa yang hidup ketergantungan hidupnya di berhubungan dengan kawasan hutan. Nah syaratnya apa? Dia penduduk setempat. Nah yang kedua ada KTP dan KK. Nah Pak, kalau kami KTP nggak ada, yang penting ada surat keterangan KDES gitu kan. Nah bagaimana kalau dia beda desa? Itu kalau masyarakat seandainya rencananya itu seandainya di desa Bukit Layang atau di desa Denyang, berarti masyarakat desa Denyang. Nah kalau masyarakat luar Denyang bisa gak Pak Darman? Kalau dia ada kebun di desa Denyang, minta surat dengan kepala desanya. Nah nanti dibentuklah kelompok tani di situ, bergabung dengan masyarakat sekitar yang ada di kebun daerah situ. Jadi sebenarnya gak sulit gitu. Nah cuma itu tadi, kadang-kadang kita ini kan bertanyanya tidak pada ahlinya Mbak Ica. Jadi mendapat informasinya
1: setengah-setengah.
0: Nah, itu.
1: Misal nih Pak Darman, di sini ada pendengar kita nih yang memang ternyata juga pengen nih langsung, tapi mungkin katakan rumahnya di mana, kebunnya di mana. Nah, otomatis kan tadi ke Bapak bilang harus ke kadesnya dulu dan yang lain-lainnya. Tentunya ini perlu diskusi dan seperti kan rapat lah gitu ya, karena harus memperkerjakan juga ataupun bekerja sama dengan warga di satu tempat tersebut. Nah, ini seperti apa nih Pak? Silahkan.
0: Sebenarnya enggak sulit Mbak, karena gini, banyak juga ya contoh yang kemarin masyarakat Belilik berkebun di desa Namang.
1: Oh ada ya?
0: Ada. Jadi orang desa Namang juga ada juga berkebun di Belilik. Kemarin ada juga yang kami ambil itu di desa yang penting nanti mereka itu, masyarakat itu memang berusaha di lokasi itu Pak.
1: Berusaha.
0: Memang dia ketergantungan terhadap pekerjaan di lokasi yang dia usahakan memang dipakai gitu. Jadi bukan berarti gini, oh Mbak Isha banyak duit ini. Nah, tapi tinggal di Sungai Liat gitu kan. Tapi ada nanti kelompok tani yang di Pemali gitu. Nah, itu minta minta surat keterangannya di desa Pemali gitu. Tapi Bu, kalau seandainya Mbak Ica sudah bukanya sampai 10-15 hektar, ya bukan lagi ketergantungan, itu namanya ya pengusaha gitu kan.
1: Beda lagi ya dengan ukuran
0: sebesar itu. Ketergantungan ini biasanya itu 1-5 hektar.

0: hektar gitu. Mm-hmm. Itu di adopsi seperti itu, Mbak.
1: Okay, dan jadi itu ada ukurannya di, ya,
0: ada ukurannya
1: ya,
0: lah. Mm-hmm. Sudah itu memang ketergantungan mereka itu memang berusaha di lokasi itu gitu. Mm-hmm. Ketergantungan mata pencaharian ya. Mm-hmm. Mata pencahariannya di situ. Okay. Gitu.
1: Jadi ada angkanya juga. Yeah. Nah, ini ternyata memang udah ada terjadi ya, Pak. Misalnya tinggalnya di mana,
0: yeah,
1: tapi untuk dikelolanya di mana.
0: Yeah. Nah,
1: mungkin syarat-syaratnya, administrasinya deh, Pak. Ini yeah, harus seperti apa tahapannya?
0: Yeah.
1: Kemana dulu?
0: Sebenarnya gini, dulu, gitu. Kelompok masyarakat yang sudah berkebun atau berusaha di dalam kawasan hutan tadi kan tinggal mereka membuat kelompok tani ya.
1: Oke, okay, baik, okay. Pak, mungkin bisa di hold dulu, ditahan dulu ya. Silakan. Kita sudah ada yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Beca.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Pak Irwan nih.
1: Mbak. Oh iya.
0: Iya, silakan Pak Irwan.
1: Silakan Pak Irwan.
2: Assalamualaikum Pak Darman.
3: Waalaikumsalam.
2: Malam.
3: Malam.
2: Iya, tadi saya nyimak dikit masalah apa?
0: Perhutanan sosial.
2: Peralihan ya, peralihan tuh artinya gini, ketergantungan masyarakat kita khususnya Bangka Belitung itu
0: yeah,
2: ke sumber daya alam terutama bahan galian timah ini masih ya Pak ya?
0: Yeah, masih tinggi.
2: Masih tinggi bergantung, sementara kita tahu bahwa bahan galian ini cepat atau lambat akan habis ya, atau menipis dan habis.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Nah di sini begini, saya setuju dengan Pak Darman tadi bahwa kita mulai sekarang coba beralih ekonominya gitu ya,
0: yeah,
2: pertanian, kehutanan, perikanan dan mm-hmm, sebagainya,
0: yeah,
2: mulai meninggalkan apa yang tadinya timah atau bahan galian ini menjanjikan, mm-hmm, ya kan?
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Mulai kita kurangi.
1: Mm-hmm.
2: Siapa yang mengurangi itu? Tentunya dari program pemerintah,
0: betul mm-hmm, ya Pak? Benar.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Saya kebetulan ini ada sedikit mengerti ya tentang masalah-masalah tambang, pertimbangan dan sebagainya nih Pak.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Saya ngasih contohnya begini. Kenapa saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa cadangan kita ini mulai sedikit loh Pak.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Sementara ekspor kita semakin digenjot terus ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau saya baca statistik dari ESDM itu cadangan kita kurang lebih tahun 2022 itu sekitar 800 ribu lah tonnya ya.
0: Yeah.
2: Itu pun or ya. Sementara ekspor kita logam itu sampai 60 ribu bahkan lebih ya.
0: Yeah.
2: Artinya kalau kita bagikan itu paling 10 tahun lah Pak. Mm. Ke depan ini bahwa kita mulai pasca timah tuh habis gitu. Jadi
0: yeah,
2: hidup di era pasca timah ini bagaimana 10 tahun ke depan gitu kan.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Nah kalau persiapan itu sekarang kita mulai, barangkali nanti kita nggak kaget lagi begitu timah ini benar-benar habis gitu ya.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Nah di sini saya berharap kan pemerintah ini artinya luas lah ya.
0: Yeah.
2: Jadi mulai apa bertahap lah, bagaimana mengurangi ekspor barangkali untuk timah ini sendiri ya. Tidak usah dihabisin kalau mau ekonominya tetap bertahan, mm-hmm, di dalam sumber daya alam,
1: mm-hmm,
2: maka bagaimana pemerintah mengurangi gitu. Mm-hmm. Artinya ekonomi ini tetap berjalan sebagai sumber daya alam,
1: mm-hmm,
2: pertanian juga berjalan,
1: mm-hmm,
2: perikanan berjalan, kehutanan tetap terjaga gitu Pak.
0: Yeah.
2: Jadi win-win solutionnya seperti itu menurut saya ya.
0: Iya yeah, benar Pak.
2: Kira-kira nih Pak Darman, ada nggak sih program pemerintah itu sekarang, kita tidak bicara bagaimana memperbaiki alam ini, tetapi kita memikirkan ekonomi ini ke depan melalui beberapa bidang tadi ya,
0: yeah,
2: tambang tetap jalan, pertanian jalan, perikanan yeah, jalan, kehutanannya tetap berjalan tapi sambil terjaga gitu Pak. Itu aja yeah, mungkin dari saya Pak, terima kasih sebelumnya.
0: Oke, okay, terima okay, kasih baik, Pak
1: terima
0: Irwan.
1: Terima kasih Pak Irwan ya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin Pak Darman mau menanggapi.
0: Makanya Mbak, saya ngambil tema perhutanan sosial ini,
1: mm-mm,
0: apa yang disampaikan Pak Irwan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka,
1: mm-mm,
0: kita harus kembali ke bidang pertanian.
1: Mm-mm.
0: Ya, pertanian dalam arti luas, dalam arti ada pertambang, ada perikanannya ya, ada apa namanya, kehutanannya,
1: okay,
0: Nah, secara perencanaan pun sebenarnya Bapeda Provinsi Bangka Belitung sudah mengarah ke sana, gitu ya.
1: Baik, Pak Darman sudah ada yang bergabung lagi nih ya, di kesempatan malam hari ini. Jadi kita harus langsung lagi angkat lagi nih ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum. Ini sama Ahmad Irwan.
1: Oke, yang ini Ahmad Irwan ya. Silakan, Pak Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum, Pak narasumber.
0: Waalaikumsalam.
4: Tadi tentang masalah memamakan alam dan tidak ketergantungan kepada yang lain kalau nggak saya tangkap ya begini. Memang kalau di Bangka Belitung Pak penghasil timah, kalau Jawa Barat kan sudah barat tahu tidak ada penghasil apa, cuman kan dibutuhkan dengan hutan seperti itu misalnya ya. Ya kalau untuk Jawa Barat kan itu tidak termasuk juga daerah maritim itu betul, karena tidak punya pelabuhan untuk Jawa Barat. Pernah juga punya pelabuhan itu Merak kan sekarang Merak udah berpisah sama Banten, jadi sudah milik Banten. Nah begini Pak, saya timbul tanda tanya kan, contoh seperti Freeport kan itu pernah mas, kok kenapa banyak dinikmati oleh orang asing, sedangkan pihak tuan rumah cuman hanya jadi sebagai karyawan pekerja mengandalkan pajak. Ya, seharusnya Pak kalau memang ini kan salah satu juga penghasilan hasil bumi itu bisa dikelola oleh negara kita sendiri lah, oleh pemerintah sendiri, tidak bisa dinikmati oleh orang luar. Nah ini kira-kira apa memang tidak ada kemampuan atau memang itu adalah dikuasai di penjajah dalam hal seperti itu, sekarang timbul tanda tanya. Nah kemudian ini sedangkan di kita ini yang cuma bina hanya merusak alam aja kan seperti itu, ditebang lain sebagainya, timbullah bencana. Seperti aja beberapa bulan yang lalu kan terjadi di tiga provinsi di Sumatera itu kan akibat pengrusakan, cuma hanya merusak, sedangkan hasil alam banyak dinikmati oleh orang asing. Mohon penjelasan nih Bapak. Mohon maaf Pak, saya merasa orang bodoh lah bertanya kepada yang berasa seperti itu. Betul-betul. Mungkin terima kasih Mbak Nur Aisyah.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, penelpon mungkin silakan Pak Darman.
0: Saya rangkum aja Mbak ya.
1: Betul.
0: Jadi ini baik pertanyaan dari Pak Irwan maupun Pak
1: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan tadi sebenarnya ada korelasi Mbak ya. Nah makanya kita baik di sektor kehutanan maupun sektor pertanian itu bisa dilihat di rencana strategis maupun visi misi Pak Gubernur kita, itu bagaimana ke depan ini ketergantungan terhadap sumber daya alam ini sedikit banyak mulai dikurangi. Makanya sektor-sektor kelautan, bagaimana sektor pertanian, sektor kehutanan itu didorong agar masyarakat itu membangun yang berkelanjutan. Jadi ekonominya ekonomi hijau, Mbak. Nah, kita sudah, saya kemarin juga ikut juga Zoom meeting bagaimana di Belitung juga dibangun pembangunan untuk ekonomi hijau ini, karbon ini apa masalah pembangunan karbon itu, pembangunan yang rendah karbon gitu, Mbak. Nah di sektor kehutanan makanya tidak mau ini kan lahan yang di luar kawasan hutan kan semakin menipis. Nah, produktivitasnya sangat rendah ya, sangat rendah. Nah makanya kita dorong dengan pembangunan sektor kehutanan ini, dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat diberi akses untuk mengelola. Nah, ini apa keterpaduannya? Kalau memang potensinya perikanan, ya kita kembangkan silvopisteri gitu, Mbak. Kalau dia potensinya pertanian, agroforestry. Kalau memang bisa dikembangkan peternakan, silvopastural. Jadi konsep-konsep itu sebenarnya sudah diakomodir di dalam program perhutanan sosial ini. Nah, termasuk wah kalau itu wilayahnya bagus. Justru wilayahnya mungkin nggak bagus Pak, tapi kalau sudah dilakukan reklamasi, ya salah satu yang ini mungkin Mbak Ica tahu daerah Desa Terung Belitung ya,
1: Belitung
0: itu lokasinya bekas ektambang Mbak, kolong. Nah mereka sekarang nyoba nanam padi di Belitung Timur itu di atas bekas ekstambang. Nah, okay. Jadi sebenarnya, nah inovasi-inovasi inilah, dorongan-dorongan dari pemerintah inilah, itu yang akan masyarakat harus menangkap sebenarnya. Nah, kita terus terang, Mbak, kami di sektor kehutanan ya, di dinas kami itu ada banyak sekali dari BP Balai BPS Kampar menawarkan, Pak Darman, agroforestry di Bangka Belitung ada nggak? Saya bilang nggak ada, karena apa? Lokasinya kami pasir gitu kan. Nah, terobosan yang kedua, di samping itu sedikit banyak memang ada, nanti ada program Pak Gubernur pengembangan tanaman kelapa, Mbak, ya. Itu masih kita persiapan sampai sekarang ya. Nah, begitu juga sektor-sektor yang lain kita dorong. Nah, ini kan kendala masyarakat kita kadang-kadang terutama lahan. Nah, dengan adanya akses pengelolaan lahan di perhutanan sosial inilah, salah satu kendalanya itu terjawab gitu kan. Nah, termasuk kemarin banyak BUMDes kita ya, mereka ada dana, tapi kendalanya, wah lahan kami nggak ada, Pak. Nah, terpaksa kawasan hutan dicaplok gitu kan. Tapi saya bilang nggak bisa kita manfaatkan kalau tidak ada izin. Nah, makanya kita dorong, saya salah satu ini sudah ada alhamdulillah, itu BUMDes Bukit Layang, Mbak, kita coba untuk ngajukan perhutanan sosial dengan mengelola kawasan hutan nanti. Nah, Pak Darman mau dibuat apa? Saya bilang potensinya apa di situ? Ya, kalau memang wisata kita bangun wisata, kalau bisa dari pertanian kita sektor pertanian. Pak, kita buka kandang ayam, ya bagus, saya bilang gitu kan. Nah, jadi yang ini sebenarnya yang perlu kita peluang, karena secara tidak langsung, Mbak Ica, sektor tujuan program perhutanan sosial ini kan bagaimana kita memberikan akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, ya, dengan 5 skema kemarin sudah biasa ya, hutan rakyat, hutan hutan tanaman rakyat, hutan desa gitu kan, hutan kemasyarakatan, kemitraan maupun hutan adat ya. Nah, itu kan ujungnya itu kan ekologi, ekonomi, dan sosial ini harus berjalan. Nah, jadi ini kan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri. Kita tetap jaga kelestarian ekologinya, pembangunannya kita tidak boleh, dia harus berjalan, ekonomi masyarakat harus digerakkan. Nah, tiga-tiga sektor ini harapannya ke depan nanti, ini kita dorong kolaborasi di desa-desa ya. Jadi kalau di Belitung udah jalan, Mbak. Jadi hutan desa yang ada di Belitung maupun HKM yang ada di Belitung sudah membuat kemitraan ya, dengan kelompok-kelompok usaha gitu ya. Nah, mereka pemasaran produk madu kelulut gitu kan. Mereka kerjasama, salah satu yang di Arsel itu kerjasama di bidang travel, wisata datang ke sana kerjasama gitu kan. Nah, ini yang kita dorong untuk peningkatan pendapatan masyarakat kita. Nah, memang kalau untuk di Bangka memang masih kemitraan ini belum begitu optimal, Mbak ya. Saya contohkan di Takari. Takari itu kalau kemitraannya berjalan ya, itu Sabtu Minggu itu ada 2-3 ribu orang ke sana ya. Nah, tapi itu tadi lokasi di sana ya, namanya aja karena belum ada kemitraan apa-apa ya, kita duduk di sana aja nggak betah rame-rame gitu, Mbak. Karena apa ya, sarananya nggak ada gitu. Nah, beda dengan apa yang ada di Belitung, di Arsel ya, pemandangannya bagus, ininya barcode, ini forest kita, oh kami tidak bisa naik ke atas, dia sudah ada scan barcode, kita tidak perlu naik ke atas, sudah ada videonya, sudah ada ini, bisa lihat ini. Nah, ini inovasi-inovasi ini sebenarnya yang perlu kita kembangkan. Nah, termasuk yang sudah berjalan, yang ada beberapa kemitraan itu yang memang yang di Kurahu, Mbak, yang di Gempa ya, yang di Gempa ya. Memang proses ini sih tidak mudah ya, tidak mudah dalam arti maksud saya tidak bisa bim 1-2 hari selesai gitu kan. Harus ada proses, harus ada pembelajaran. Nah, makanya kita tingkatkan, kita dorong seperti Bangka kemarin saya dorong bagaimana Kabupaten Bangka mengusulkan EID, Pak, Integrated Area Development ya. Jadi bagaimana semua stakeholder itu masuk. Jadi semua dengan Perpres 28 itu saya sedikit banyak cerita bahwa semua instansi OPD itu bisa bersatu membangun kawasan di dalam kawasan hutan yang sudah ada perizinan. Nah, ini yang ini di Belitung udah jalan. Tahun kemarin kita dapat 14 kelompok dari program EID ini dapat 2,8 miliar gitu kan. Nah, Bangka baru bergerak, Mbak. Mudah-mudahan ke depan ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, kota ya. Nah, termasuk inisiasi dari pemerintah pusat ya. Nah, ini pemerintah pusat yang gencar itu di Lampung, Mbak. Nah, Lampung itu agroforestry-nya jalan, ekspor jalan, mereka pilot project carbon trade gitu kan. Nah, yang kedua itu Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat, nggak salah, Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah tadi. Nah, itu sebagai percontohan. Jadi, saya kira program ini sangat menarik bagi masyarakat ya. Paling tidak akses keterbatasan ke lahan itu salah satunya teratasi gitu, Mbak.
1: Yang terpenting syaratnya warga negara Indonesia. Yeah. Orang Bangka Belitung kalau bisa ini memang yang tempatnya di situ ya, Pak ya. Karena untuk enak pengolahan, pengelolaannya juga, terus juga selain itu juga dalam artian diskusi dengan kades setempat dan yang lain halnya ya, dan tentunya juga dengan binaan juga dari DLHK. Nah, Pak tadi kan kata Bapak siapa aja ini bisa gitu kan.
0: Kecuali ASN ya.
1: Ya, kecuali ASN gitu kan. Terus juga tadi pun OPD ternyata bisa nih membangun gitu di dalam kawasan yang memang sudah ada izinnya gitu. Nah, melihat dari kawasan-kawasan kan enggak semua orang paham nih, Pak. Ini kawasannya masuk apa sih gitu kan. Nah, ini tuh alurnya nih, Pak. Misalnya ada sekelompok orang nih, udah 5 orang nih, udah pengen. Nah, ini alurnya dari mana ke mana gitu kan. Biar dalam artian kalaupun ya ada yang semangat nih yang mendengarkan kita, oh berarti harus ke sini nih, mungkin bisa langsung ke sini. Nah, ini alurnya seperti apa? Apa sih yang harus dipersiapkan mereka?
0: Ya, pertama dia saya sampaikan tadi, dia harus sudah berusaha di lokasi itu, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi bukan ngerambah nebang ya. Dalam arti mereka sudah ada usaha, tapi usahanya ini saya tanda kutip bukan tanaman sawit, Mbak.
1: Betul.
0: Ya, ini harus kita ini ya. Nah, setelah kita ada ini, kita koordinasi dengan desa. Jangan sampai nanti lokasi yang kita usulkan sudah ada punya orang gitu kan. Nah, paling tidak desa tahu gitu. Nah, kalau sudah ada ini kita ya ambillah titik koordinat gitu kan, dengan memakai handphone nanti. Nah, baru kita bawa ke KPH, ke KPH kami yang ada di tiap kabupaten ada. Di Kabupaten Bangka, di Bangka ini ada 2, di Bangka Barat itu ada 2, di Belitung itu ada 1-1 ya. Bangka Tengah 1, Bangka Selatan 1. Koordinasi di situ, ini masuk kawasan hutan apa enggak? Nah, bertanya. Yang kedua, ini sudah ada izin belum gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah tahu, oh ini tidak ada yang kepemilikan, tidak ada perizinan, berizinan yang sudah dikeluarkan oleh izin PS ya, perhutanan sosial ya. Nah, kalau perizinan itu ada PBPH, perizinan berusaha, kalau lebih familiarnya HKTI, HTI dulu, Mbak. Nah, itu bisa sebenarnya itu kemitraan. Nah, skema yang disampaikan nanti kemitraan gitu. Jadi bukan oh ini sudah ada izin PPPH, enggak bisa kita kelola. Boleh. Kita ngajukan kemitraan dengan PPPH-nya itu untuk masyarakat yang berusaha di situ. Nah, setelah kita dapat itu, tahu ini sudah baru bentuklah kelompok sebanyak 15 orang, satu kelompok ya. Nah, atau kerjasama, oh ini bagusnya kita desa yang ngelola lewat LPHD. Nah, bisa juga lewat LPHD. Oh ini anak mudanya bisa ngelola, bisa BUMDES ya.
1: Bisa BUMDESnya,
0: bisa Karang Tarunanya, bisa Pondok Nah, nah, dibuatkan SK-nya, dibuatkan ininya, legalitasnya. Nah, legalitasnya itu tadi ada KTP, ada KK, cukup. Nah, metranya kalau nggak salah cuma 2. Kalau nggak salah, fakta integritas kalau nggak salah itu cuma metranya.
1: Itu pun keluarnya dari desa ya?
0: Iya. Nah, setelah itu nanti usulan ini dikoordinasikan dengan penyuluh kita, dengan KPH kita, baru kita sampaikan ke Kementerian Kehutanan. Itu kalau dibuat, saya kemarin fasilitasi tidak sampai, ya sebenarnya cepat. Yang lama itu menentukan lokasi. Jangan sampai kita ngambil lokasi orang. Itu sebenarnya.
1: Yeah. Karena melihat dulu ya, baik perizinan, titik koordinat dan lain-lain. Yeah. Jangan sampai kalau bapak tadi lahan orang rumahnya.
0: Iya, lahan orang gitu.
1: Atau mungkin malah hutan lindung.
0: Iya. Ya, kalau kalau hutan lindung enggak ada masalah.
1: Okay.
0: Yang penting belum dimiliki orang gitu.
1: Ya, hutan lindungnya enggak masalah, tapi lihat dulu nih isinya apa dulu. Yeah. Karena enggak boleh sawit. Ya karena sekarang yang lagi viral banget nih ada berapa hektar yang saya sempat di media sosial ya. Itu ternyata ditanamin sawit dan itu ilegal. Itu lagi dipotongin tuh sama salah satu warga yang ini lagi viral-viral banget nih. Itu lagi banyak diobrolin. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, Pak. Ini juga yang hati-hati ya. Karena kita mengingat ya namanya kan tujuannya baik ya untuk penanggulangan kemiskinan gitu kan. Kita yang mengelola ya jangan sampai salah kelola juga gitu. Nah, Pak, ini kan melihat dari memang ini boleh. Terus bentuk usaha nih, misalnya tadi kan Bapak bilang yang memang sudah berusaha di situ ya, di kebunnya. Nah, ini yang pastinya tadi udah digarisbawahi, bukan sawit.
0: Iya.
1: Ingat ya, bukan sawit.
0: Karena gitu. Sampai sekarang sawit itu masih haram hukumnya ditanam di dalam kawasan hutan secara legalitas ya.
1: Secara legalitas. Satu itu.
0: Yang tapi kedua, yang kedua itu sawit belum diakui sebagai tanaman kehutanan.
1: Nah,
0: itu tanaman dia. Pertanian, perkebunan.
1: Nah, itu dia ya di garis bawah ya.
0: Garis
1: bukan bawah. Sawit untuk usaha kebunnya. Dan sebenarnya secara ini apa perkebunan belum masuk. Ya Pak ya.
0: Iya.
1: Tadi
0: ya, itu kan tanaman perkebunan, bukan tanaman kehutanan gitu kan. Walaupun orang-orang kadang ini Mbak, maaf kadang-kadang Pak Darman, itu sawit itu kan sama dengan kelapa. Itu kan tanaman palem. Nah, sama dengan tanaman aren, palem. Kok sawit enggak masuk kehutanan sedangkan kelapa dengan aren boleh tanaman kehutanan? Nah, saya bilang saya enggak bisa jawab gitu. Sama-sama palem gitu aja. Benar saya bilang, tapi
1: ya kalau untuk itunya ya Pak ya.
0: Iya, secara ininya. Kajian-kajian pun banyak pakar-pakar mengatakan, wah itu kan dulu masih ada ini bahwa tanaman sawit itu boros air ya, boros air dalam arti evapotranspirasinya tinggi ya.
1: Kalau kata orang tuh haus banget.
0: Iya haus banget tanamannya. Nah kenyataannya hasil penelitian enggak juga gitu, enggak seperti yang dibayangkan orang hasil ininya itu bukan sampai 30 liter per pohon gitu. Nah itu masih perdebatan sampai sekarang Mbak. Tapi kita garis bawah dulu, kita bicara regulasi ya. Regulasi aturan bahwa tanaman sawit itu belum masuk tanaman kehutanan.
1: Tapi tanaman perkebunan.
0: Tanaman perkebunan gitu.
1: Oke, nih Pak, tadi kan juga disebut ya ada kelompok masyarakat di Bangka Belitung, khususnya ini lebih ke Belitung ya. Di Belitung ini udah ada beberapa yang memang berhasil tadi kan kata Bapak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi gitu. Nah, kalau melihat dari program kehutanan perhutanan sosial ya di hitung sendiri. Apa sih Pak faktor keberhasilannya kalau melihat gitu?
0: Saya ngelihat gini Mbak, kita ini, maaf saya kritik ya. Belitung itu waktu awal bupatinya sebelum yang pertama, yang kemarin itu, dia fokus itu kami mengembangkan pariwisata.
1: Oh, ke pariwisatanya dulu ya.
0: Ya, wisata. Nah, kebetulan dengan dia punya misi pariwisata ini, itu belum ada waktu itu bagaimana mengintegrasikan pariwisata ini dengan kehutanan. Belum ada.
1: Belum ada.
0: Tapi orang berpikir kalau orang wisata itu mau makan nyaman,
1: ya
0: kan?
1: Benar.
0: Mau tidur nyenyak, mau mudah, tapi mau lihat yang bagus-bagus. Nah, dan itu perlu makan. Nah, perlu pendukung, sektor pendukung. Nah, makanya salah satu yang didorong adalah ketersediaan lokasi wisata adalah di lokasi bidang kehutanan. Nah, jadi saya ngelihat sebenarnya fokus dulu Mbak. Ya. Nah, tapi maaf saya bukan ngeritik ya, tapi kenyataan banyak kabupaten kita, bukan Belitung ya, kita mau semua. Ya, wisata mau, pertanian mau, gitu ya. Pertanian mau, wisata mau, apa namanya itu pertambangan mau. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita fokuskan, gitu ya. Nah, yang kedua, memang karena pemerintahnya itu sudah fokus wisata, jadi semua masyarakat digerakkan bagaimana apapun kegiatan masyarakat menjadi wisata. Okay. Nah, ini yang mindsetnya yang kita bangun gitu.
1: Oke, okay, berarti mereka memang awalnya pariwisata, tapi mindsetnya itu yang
0: iya, mindsetnya ini yang harus ini. Okay. Jadi maaf, kadang-kadang memang kalau Mbak Ica mungkin biasa, kalau saya ngelihat orang nanam padi ya biasa aja, karena bapak saya petani gitu. Nah, tapi kalau orang maaf, orang kota, orang yang Jakarta jarang lah, yang karena jarang gitu kan. Wah, itu jadi wisata nanam padi gitu. Nah, betul, ini betul. Yang mungkin yang harus kita apa? Mindsetnya yang harus kita
1: mungkin
0: kita,
1: bisa ya, dikatakan kan ekowisata lah, Pak, edukasi sambil wisata. Okay, kita ke telepon lagi ya. Halo.
0: Oke.
1: Oke, mati kembali. Nah, Pak, kita nggak munafik ya, di zaman sekarang isu perubahan iklim kan memang lagi meningkat banget.
0: Iya, mau tidak mau, suka tidak suka.
1: Betul.
0: Kita harus adaptasi dan benar, mitigasi.
1: Nah, dan meningkatnya kebutuhan ekonomi itu udah pasti, gitu ya, kan. Nah, benar. Tapi gimana nih program ini tuh jadi program perhutanan sosial yang akhirnya juga menjadi solusi untuk menyimbangkan baik aspek ekonomi tapi konservasi juga ya. Nah, ini kayak gimana nih, Pak?
0: Jadi gini, di rencana kerja, kebetulan saya tadi ikut Zoom meeting launching revisi rencana Kementerian Kehutanan nasional, tingkat nasional 2011 sampai 2030, revisi kedua.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini
1: apakah revisinya?
0: Iya, revisi. Revisi ini itu kan paradigma, Mbak. Okay. Kalau dulu kita berpikir ya yang penting kita nebang kayu dapat duit, selesai.
1: Oke.
0: Okay. Berarti ke timberwood. Nah, sekarang mindsetnya dirubah. Kita tidak bicara kayu, tapi multi usaha.
1: Multi usaha.
0: Nah, multi usaha ini apa? Ya, hasil hutan bukan kayunya kita bangun.
1: Hasil bukan?
0: Bukan kayu.
1: Bukan kayu.
0: Iya, bukan kayu. Bukan kayu ya, bukan ininya. Jadi ada madu, ada rotan, ada macam-macam. Nah, potensi wisatanya kita bangun. Ya, agroforestry-nya kalau memang lahannya sudah terbuka, itu kita bangun. Nah, kalau yang sekarang, yang Pak Darman, kalau sudah rusak gimana? Ya, kita lakukan rehabilitasi. Nah, sekarang ada program juga rehabilitasi ini. Kalau dulu kan perdagangan karbon ini hutannya sudah ada. Nah, dengan mindset yang baru ini, perdagangan karbon tuh yang baru tertanam pun sudah bisa dilakukan perdagangan karbon untuk mengantisipasi karbon yang keluar dari tanah. Nah, jadi multi usaha ini yang didorong, Mbak. Nah, makanya
1: karena mengingat mungkin melihat kayu pun udah banyak habis.
0: Iya, benar. Satu itu mau tidak mau, suka tidak suka kan. Nah, yang kedua, kalau yang ini kan makanya dikembangkan cadangan pangan, energi dan air. Nah, cadangan pangannya apa? Nah, ada 10 komoditi itu hilirisasi produk. Produknya produk pertanian ya, komoditi pertanian, tapi bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan. Nah, itulah ada aren, ada kelapa, bukan kelapa sawit, kelapa, ya. Kelapa ya, ada kakao gitu ya. Yang kita ada tanaman lada, ada kemiri. Begitu juga nanti ada produk-produk namanya MPTS, Pak. MPTS ini tanaman produk tanaman pertanian juga. Itu ada tanaman sukun, durian, pate, jengkol, apa segala. Itu bisa dikomunikasikan di tanaman kehutanan. Nah, jadi seiring jadi perubahan iklim yang sekarang ini, sebenarnya itu sudah di dalam perencanaan maupun pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, jadi kita sudah perdagangan karbon itu kan salah satunya untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim ini gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya sudah ada ini. Nah, tinggal memang aksi. Saya bilang aksi, korelasi antara kewenangan pusat.
1: Betul.
0: Ya. Sudah itu kewenangan di provinsi, kehutanan ini di provinsi. Nah, sekarang di kabupaten kota nggak ada kewenangan. Nah, banyak daerah termasuk daerah Bangka Belitung masih menganggap kalau namanya kawasan hutan itu urusan provinsi dengan pusat lah, nggak usah kami urus. Loh, saya bilang, Pak, masyarakat itu masyarakat Bapak, Pak, gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kesepahaman ya, kesepahaman bagaimana menjaga kawasan hutan, masyarakat diberi akses untuk memanfaatkan lahan kawasan hutan dalam hal pengembangan produk-produk yang ada di dalam kawasan hutan ini, kita pemerintah daerah kita, maaf saya ini, itu tidak menutup mata. Nah, alhamdulillah kalau untuk Bangka Belitung ini ada daerah-daerah tertentu, Mbak. Saya tidak sebutkan kabupaten kabupatennya. Memang akses pemerintah kotanya kabupatennya sangat tinggi. Saya contohkan yang Kurau. Kurau itu Kabupaten Bangka Tengah. Sudah itu ada lagi di Lubu. Di Lubu itu di C2. Bagaimana pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membantu mengembangkan, kan aneh. Itu budidaya kepiting, Mbak. Nah, jadi maksud saya sebenarnya ya tinggal pertama, makanya kita selalu dorong kemauan dulu masyarakat kita mau gitu.
1: Mau, nah, kalau dan, mau dan difasilitasi itu pasti jalan gitu kan.
0: Nah, jangan sampai nanti kita sudah maaf udah letih kata kawan ini. Ya terserah Bapak lah gitu.
1: Tidak didukung juga dengan hal itu ya. Oke, mungkin Pak ini di menit-menit terakhir nih, pesan Bapak nih kepada masyarakat khususnya mungkin yang tinggal di sekitar kawasan hutan ya Pak ya. Agar tentunya juga melihat hutan bukan hanya sebagai sumber daya alam saja, tapi juga sebagai aset ekonomi yang memang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Apalagi tadi dari revisinya sendiri ya, untuk saat ini adalah multi usaha yang harus dikembangkan. Silakan Pak.
0: Kalau saya cuma tidak henti-hentinya, Mbak, saya mengharapkan mengajak masyarakat yang sudah berusaha ya di dalam kawasan hutan, yuk urus legalitasnya. Nah, yang kedua, seperti arahan Pak Menteri, itu hutan kita harus kita lestarikan, ya. Tapi ekonomi kita harus kita tingkatkan dan pembangunan kita harus tetap berjalan. Nah, jadi fungsi ekonomi, ekologi dan sosial itu harus berjalan. Yuk, saya ngajak masyarakat yang belum tahu, pemerintah desa, saya sudah sosialisasi kemarin di Kabupaten Bangka ini, Mbak. Ya, saya sudah sosialisasi, tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah, enggak ini ya. Ada yang respon, ada yang baru bertanya, ada yang mau-mau dikit gitu kan. Nah, mudah-mudahan pemerintah desa ya, pemerintah desa maupun BUMDes, apalagi sekarang ada KDMP ya, koperasi. Nah, ini sebenarnya peluang sekali untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di kawasan hutan. Mungkin itu, Pak.
1: Ya, dan tentunya juga pendengar ya, semoga saja dari perbincangan ini ya, dan kita juga lebih memahami hutan gitu ya. Bukan cuman fungsi ekologisnya aja, tapi memang sebagai penyangga kehidupan, tetapi juga punya potensi ekonomi yang tentunya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila memang benar-benar dikelola secara bijak, legal dan berkelanjutan. Tentunya melalui program perhutanan sosial yang kita harapkan adalah masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif sekaligus menjaga kelestarian hutan kita sebagai warisan bagi generasi mendatang. Keberhasilan program ini tentunya butuh banget dukungan ya Pak ya. Terus juga kolaborasi baik itu dari kelompok masyarakatnya, pemerintahannya juga, dan bahkan juga dunia usaha hingga generasi muda. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan, kita mengharapkan ya bahwa untuk program perhutanan sosial ini bisa mampu menjadi salah satu solusi yang nyata untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya di provinsi kita ya, Kepulauan Bangka Belitung. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya juga kita harus memang menjaga lingkungan kita, karena kenapa ya, karena dia adalah pusaka sejuta umat bagi manusia di seluruh dunia.

0: Baik pendengar, di walaupun Anda berada tadi ada Pamungkas ya di kesempatan malam hari ini dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya di tanggal 7 Juli ini juga pendengar ya. Ini juga adalah hari peringatan di mana hari memaafkan sedunia. Bahkan ini juga dicetuskan pada tahun 94 pendengar. Ya hari ini dirayakan tentunya untuk mengkampanyekan gerakan melupakan rasa sakit hati, menyembuhkan luka emosional di masa lalu dan tentu juga serta membuka lembaran baru dalam hubungan antar manusia. Ya, dan budaya memaafkan bahkan memiliki dampak yang positif besar untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ya, dan pendengar ya, jika mengingat ya namanya maaf memaafkan, ini ada manfaatnya tersendiri ya. Nah kalau menurut psikolog Dianisa ya, ini melalui pesan singkat pendengar juga mengatakan bahwa memaafkan ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain ya, tapi ini lebih ke keputusan yang melepaskan beban emosi negatif yang selama kita bawa. Nah kenapa ini sangat penting ya, karena kalau kita terus menyimpan luka, otak kita akan menganggap ancaman itu selalu ada dan akhirnya otak kita ini terus berada di mode siaga. Jadi lebih gampang cemas, overthinking, bahkan merasa gak aman dan sulit sekali benar-benar tenang. Nah lama-lama akhirnya apa, energi mental kita nih habis hanya untuk mengingat luka-luka yang sama dan terus-menerus. Tentunya juga akhirnya muncullah namanya kelelahan emosional. Jadi susah fokus, susah menikmati hidup. Bahkan mungkin tanpa sadar luka itu terus terbawa ke relasi dengan orang lain, orang baru. Makanya memaafkan ini sebenarnya bagian dari proses pemulihan. Nah, berbicara tentang maaf ya, tentunya juga seseorang ya terkadang menjalin relasi ya dengan siapapun, sahabat, teman, atau bahkan anggota keluarga atau mungkin bahkan pasangan sendiri. Memaafkan enggak cuma saat lebaran doang ya untuk agama Islam, tapi memaafkan ini harus terus kita sering lakukan. Nah untuk diri sendiri terkadang kita suka lupa ya memaafkan diri kita sendiri yang mungkin terlalu keras kepada diri kita sendiri yang akhirnya bekerja keras atau mungkin menguras tenaga dan halnya tanpa memikirkan bahwa kadang-kadang tubuh kita ini butuh istirahat gitu. Istirahat dalam hal apapun, istirahat dari gadget, istirahat dari pikiran, istirahat dari pekerjaan yang memang butuh tenaga. Nah maka dari itu memang manfaat dari memaafkan ya, memaafkan untuk diri sendiri atau bahkan ke relasi ini memang sangat baik untuk emosional kita. Nah tentunya juga di mana saat kita memaafkan juga sebenarnya ini tidak sedang memprioritaskan kesehatan mental kita aja, tapi ini memberikan hadiah untuk diri kita. Hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih tenang, bahkan energi yang kembali tumbuh lagi. Tapi tentang tidak membiarkan masa lalu terus mengendalikan di masa depan, itu juga tidak baik ya. Baik pendengar, topik kita memaafkan. Nah apakah juga Anda mengetahui nih tentang hari memaafkan sedunia ini? Dan kalaupun tahu, nah kira-kira pengen memaafkan siapa ya? Gak usah disebut namanya, cuman kayak pengen memaafkan siapa atau mungkin pengen minta maaf, gak usah disebutin juga namanya ya, cukup disebutin aja inisialnya boleh atau gak disebutin sama sekali, yang penting ungkapan memaafkan atau memberikan maaf ini bisa terungkap di malam hari ini ya. Baik pendengar 94301 ya, ataupun juga di 0811-717-9111. Oke, udah ada di line telepon kita, kita say hi dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oh, enggak ada suaranya ya. Oke, silakan kembali untuk Anda ya, pengin memaafkan atau mungkin dimaafkan ya atau memberikan maaf juga silakan ya di malam hari ini ya. Atau bahkan enggak tahu nih ada hari memaafkan sedunia. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Bung Alex nih.
0: Oke, Bung Alex, langsung aja nih, tahu enggak tentang hari memaafkan sedunia?
1: Tahu.
0: Tahu, asik. Kalau gitu
1: kalau kita enggak berbuat salah, kita minta maaf.
0: Tapi ada sih, ada enggak kayak pengen memberikan maaf
1: ada,
0: gitu?
1: Ada, orang yang salah sama saya ada.
0: Oke, silahkan diungkapkan, boleh Bung Alex.
1: Enggak aku maafin, enggak.
0: Nah?
1: Enggak aku maafkan.
0: Kenapa?
1: Enggak, sampai kiamat gak maafkan. Bukan sampai mati, sampai kiamat gak aku maafkan.
0: Oke,
1: sih. Karena sakit hati itu bisa susah nih, karena kita tidak bersalah kan.
0: Yeah.
1: Kalau tidak ada salah, oke lah, gak maafkan, karena gak bersalah.
0: Oke, siap, nah, siap, itu. Siap. Yang penting mau Alex sehat selalu ya, dan cukup tahu aja ya. Oke, siap deh. Mau lagunya apa nih, Bung Alex?
1: Ya, maaf bagimu lagunya.
0: Wah, langsung ini. Langsung di cast total, ya, maaf bagimu, oke. Yang tadi saya putar lagu, bagus banget ya. Berapa kali memakan ini, tiada maaf. Oke, siap deh. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat ya suami, Embera, Bang Ir, Pak Irwan, Irwan yang digantung, Pak Irwan jadi Garut. Kalau cewek-cewek nggak pernah salah sama saya,
0: Cewek
1: salah sama saya, salah sedikit langsung nomor saya diblokir. Karena bunyi berarti kan salah kayak dianya itu.
0: Oke.
1: Okay. Kata kiamat bukan sampai mati, bukan sampai kiamat tidak akan kumaafkan. Itu kalau saya buat Bung Fajrul Fajar, Maria Blitung, buat Maria Gituatunu, semoga sehat selalu. Buat semuanya lah, Mbak Nur.
0: Oke, siap. Yo, sama-sama. Yo, waalaikumsalam. Akhirnya Bung Alex tahu juga nih ada hari memaafkan ya. Oke, terima kasih deh untuk Bung Alex ya. Oke, dan untuk Anda juga pendengar ya, silahkan ya. Tahu nggak sih ada hari memaafkan sedunia, dan kalaupun ya ada, Anda mau memaafkan siapa gitu kan? Atau mungkin sebaliknya ingin memberikan maaf ya sama diri sendiri juga boleh dong. Apalagi untuk Anda yang mungkin terlalu keras pada diri sendiri ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, Syahrininya. Ini ya, Syahrininya RY. Silahkan deh, Mbak Julia, tahu nggak tentang hari memaafkan sedunia nih?
2: Tahu sih.
0: Baru tahu, apa emang udah tahu?
2: Baru tahu.
0: Oke, siap deh. Oke, mau memberikan maaf, mau meminta maaf, atau sebaliknya kita seperti
2: maaf
0: apa?
2: Sama orang tua dulu.
0: Hmm.
2: Ayah, ibu, minta maaf ya. Julia minta maaf kalau Julia ada salah selama ini, gitu. Mohon ampunlah kepada Allah yang Maha Kuasa kalau ada dosa hambamu ini, ya Allah. Terus untuk semua pradi di Sungaliat Bangka Belitung ini ya, tolong kalau Julia ada salah, mohon maaf ya, lahir batin pokoknya. Jangan maaf lahir aja, batinnya juga ya. Mohonlah dimaafkan ya. Terus hari ini hari spesialnya Bang Putra Sambas. Hari ini hari ulang tahunnya. Mbak Julia mau request lagu ini ya.
0: Apa?
2: Selamat ulang tahun dari Jambrut.
0: Oke, siap, lanjut.
2: Terus semoga sehat selalu ya Bang. Semoga apa yang dicita-citakan segera terwujud. Dan wish you all the best. Maaf ya kalau selama ini Julia itu ngomongnya terlalu judes, terlalu banyak tanya, terlalu gimana gitu, yang membuat Bang Putra bisa kayak diem gitu, kayak cuek gitu. Julia tuh gak bermaksud apa-apa, cuman sayang dan kangen aja gitu sama Bang Putra gitu, menunjukin kalau Julia itu sayang sama Abang gitu Bang. Oke deh, salam sapanya yang lainnya dengan Pak Irwan ya, Pak Irwan Air Kantung Bandung. Terus untuk Pak Ramadan juga ya, untuk Pak Ali Odo. Julia galau nih, Portugal kalah angkat koper. Terus lawannya versus Spanyol, wajar lah ya. Spanyol itu kan hebat ya Mbak ya. Ya wajar lah, tadi aja ini di detik 90 menit pertambahan waktu 6 menit, jadinya ya gak nyangka aja gitu loh.
0: Oke, lanjut
2: 1-0. Aku galau nih Mbak. Aduh, pokoknya
0: itu galau aja.
2: Ya sama Yulin juga ya, Pak Leman, Terus untuk Mbak Ria ya yang ada di Belitung, untuk Bang Jante juga.

0: Dipersilakan nih sebelum saya bakal ngasih lagu-lagu lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam. Kembali lagu.
0: Wih, lah sehat lem nih.
1: Belum apa lagi.
0: Oke deh, Embera tahu hari memaafkan sedunia enggak, Embera?
1: Tahu.
0: Tahu. Taunya baru kapan? Baru malam ini apa dari tadi?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin. Oke. Okay. Sangat so, Embera mau memaafkan, mau dimaafkan atau mungkin mau mengungkapkan apa, silahkan.
1: Aku salah.
0: Oke deh, mau lagunya apa dong, Embera?
1: Satu.
0: Wali.
1: Dan ini lah.
0: Apa?
1: Dan ini.
0: Apa?
1: Dan ini.
0: Jangan ini. Yang mana nih?
1: Yang ini.
0: Judulnya?
1: Yang ini. Pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
1: Oh.
0: Oh, oke, okay. Siap deh. Buat siapa nih?
1: Salam buat Ibu Kori, Om Malek. Madan Manggul. Pak Sumi Galang. Pak Niko. Pak Nuradi. Sempat Mimin, buat Ramit Mendil, buat Panji, buat Aria itu, Aria, buat Ainun Jampoi, MB, buat Marty, Mamery, buat Putri, buat Putri, buat Romero, buat Iklin. Buat Tony, Reka.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Marati, Mary.
0: Oke.
1: Buat kita gua.
0: Buat semua-semuanya aja ya. Udah ada yang nunggu nih di WhatsApp-nya nih ya. Udah nunggu 2 menitan. Oke, siap. Makasih ya. Yuk, waalaikumsalam. Sorry nih Mira, udah ada yang nungguin soalnya di WhatsApp-nya ya. Halo, selamat malam Bung Yota.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Yuk, sama-sama. Silakan Bung Yota, mungkin tahu nih dengan hari memaafkan sedunia.
2: Jujur enggak tahu, baru tahu nih lah. Oke. Okay. Kurang update.
0: Siap. Oke deh, mungkin mau memberikan maaf, mau meminta maaf atau mungkin ya mau memaafkan untuk diri sendiri yang terlalu keras atau gimana nih, silakan Bung Yota.
2: Terutama kepada anak nih mak-makku lah, silakan. Jarang hilang. Jarang mengunjungi, silakan. Yeah. Padahal dekat. Di daerah Jebus sana kan. Maklumlah kadang-kadang kita nih, dalam keluarga memang benar kadang. Tapi sesibuk-sibuk apapun kita memang harus untuk apa ini
0: berkunjung ya.
2: Berkunjung sudah ada ke mak tadi kan.
0: Silakan ungkapkan Bung Yota.
2: Jadi malam ini yang di atas pun tahu mak, maafkan anakmu jarang untuk kau dengar suaranya. Tentulah.
0: Oke, siap ya. Luar biasa banget. Oke deh, Bung Yota mau lagunya apa nih?
2: Lagu dari Westlife lah.
0: Yang mana?
2: Yang My Love.
0: My Love. Oke, salam sapanya buat siapa?
2: Salam buat Embera tadi, Julia, Nico, Pak Irwan, Pak Puji, Budi Sumi, Juan Arif, Panji, Yuklin, Bang Jante, Ria, Maria, Bang Zulbaizar, Yak Sohamid, Pak Azadin, Leman, semua mualah. Selamat malam aja, mat istirahat.
0: Oke, siap-siap.
2: Terima kasih Mbak Ica.
0: Iya.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bung Yota dan sudah 4 telepon ya di malam hari ini. Kita ke lagu-lagunya dulu. Dan tetaplah bersama kami di Pro Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ya, baik pendengar, tentunya juga kita ketahui bahwa memang hari inilah hari memaafkan sedunia. Nah, kita kalian telepon kembali nih siapa yang sudah bergabung. 94301, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak
0: Ica. Yo, dengan siapa ini?
1: Dengan Leman, Mbak Ica.
0: Oke, Bung Leman, untuk hari memaafkan sedunia, udah tahu apa baru tahu?
1: Baru tahu, Mbak Ica.
0: Baru tahu, oke deh kalau baru
1: apa,
0: tahu.
1: Hari memaafkan sedunia.
0: Hari memaafkan sedunia, jadi oh, memang iya. Jatuhnya di tanggal 7 Juli.
1: Betul, jadi saya beritahu ini, Mbak Ica. Jadi ya, sebelumnya saya mohon maaf semuanya sedunia, Mbak Ica.
0: Oke, siap.
1: Bukan Udin sedunia aja,
0: bukan.
1: Maaf sedunia juga. Gitu.
0: Oke, jadi mau memaafkan atau mau mengungkapkan seperti apa nih, silahkan.
1: Iya, semuanya mohon maaf sedalam-dalamnya. Kalau ada salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, khususnya kepada Mbak Ica, kepada teman-teman semua gitu, baik kata-kata, mengucapkan perbuatan itu baiknya.
0: Ya, oke, terima kasih deh. Yuk, langsung aja deh. Lagunya mau apa?
1: Kita hilang tua. Langit hitam, pensita hilat tua.
0: Sebentar, langit ya, hitam. Sebentar. Aku cari dulu nih. Langit hitam, Frankie ya?
1: Iya, salam-salamnya okay. Untuk semuanya aja lah, tanpa kecuali.
0: Yo.
1: Makasih, Mbak.
0: Yo, sama-sama, malam juga. Oke, tadi ya. Bung Leman, maaf deh semuanya. Oke, belakangnya Bung Leman. Halo, selamat malam. Mati kembali. Oke, 94301 ataupun 0811-717-9111. Ya, memang 7 Juli ini disebut dengan Hari Memaafkan Sedunia. Ya, ini sudah tercetus pada tahun 94. Dan ini juga menjadi tujuan untuk mengkampanyekan pentingnya memaafkan. Ya, karena yang menurut studi medis terbukti dengan menstabilkan tekanan darah dan bisa mengurangi stres pendengar. Nah, jadi ingat ya, hari ini hari memaafkan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang mungkin pernah memberikan luka dan kecewa, ya gak ada salahnya. Karena momen ini menjadi pengingat kita untuk saling memaafkan, meminta maaf atas kesalahan di masa lalu, sekaligus membuka lembaran baru dengan hubungan yang baik. Baik, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, ini suaranya mana ya? Kayaknya nggak ada deh ya. Halo, selamat malam. Oke, nggak ada suaranya ini. Silakan dicoba kembali deh ya untuk yang telepon ini. Suaranya, halo, selamat. Oke, mati kembali, tutup kembali ya. Oke, mungkin karena sinyal kali ya. Lagi cukup sulit mendapatkan sinyal. Silakan kalau nggak bisa lain telepon 94301, boleh telepon di 0811-777-9111. Kalaupun ada penelpon dari 94301, hold dulu, saya tahan dulu dari WA-nya ya. Tapi itu dia, jangan diputusin ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Mbak.
0: Oke, dengan Pak?
1: Pak
0: Zadin. Oke, silakan Pak Zadin, tahu hari memaafkan sedunia? Halo. Hai, sinyal ini kayaknya. Halo, Pak Zadin.
1: Halo.
0: Oke. Pak Zadin, tahu hari memaafkan sedunia?
1: Tahu.
0: Oke, tahu-taunya mulai kapan? Baru hari ini atau mungkin dari beberapa hari yang lalu?
1: Udah cukup lama.
0: Ah, oh, udah cukup lama. Oke deh. Mau memaafkan siapa atau mungkin mau minta maaf, silakan Pak Zadin.
1: Ya, pertama lingkup keluarga besar kita, kemudian keluarga negara saya, penyiar RI, penggemar RI. Cuman yang sulit-sulitnya maafkan sementara ini para koruptor dan orang-orang merusak lingkungan.
0: Okay.
1: Belum membuka pintu hati untuk mereka itu, belum. Karena mereka itu sangat amat merugikan kita semua kan. Jadi kalau mereka sudah bertaubat, pasti saya maafkan mereka kelompok ini kan. Kemudian salamnya, karena udah malam ini, pada seluruh dengan RI ada dari Aceh sampai Papua kan. Dan maaf juga kalau ada salah saya selama ini kan, malam karena bercanda segala macam kan, mau kritikan kan. Nah, kita membangun negara ini harus lewat kritikan juga, Mbak Ica ya. Saya juga ini apa apanya tim idola saya Maroko, alhamdulillah mereka bisa melangkah lanjut ke babak selanjutnya. Itu aja Mbak Ica, bermaja sama tugas, hati-hati kalau pulang.
0: Oke, siap-siap. Oke, makasih ya. Oke, dari Pak Azadin ya. Oke, lanjut lagi nih ya, kita ke line teleponnya kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Bung Jai, sehat?
2: Sehat lah, Bah Manggis.
0: Oke, ya yang manggis, mana yang manis, cuman Bung Jais. Oke, Bung Jais langsung lanjut aja nih, tahu hari memaafkan sedunia?
2: Apa, Mbak?
0: Tahu hari memaafkan sedunia?
2: Tahu lah.
0: Ya udah deh, mau memaafkan siapa atau pengen meminta maaf siapa, silahkan.
2: Kalau masalah itu biarlah kita mau memaafkan orang. Biar orang buat kesalahan dengan kita, yang penting kita jangan buat kesalahan dengan orang. Biar orang bermasalah dengan kita, jangan kita bermasalah dengan orang. Tapi saya cukup bermasalah dengan Mbak Nur.
0: Enggak.
2: Ya, selalu buat masalah.
0: Apa itu?
2: Buat masalahnya suruh menteri lagu lah.
0: Itu udah kewajiban aku lah. Oke deh, mau lagunya apa nih sambil aku cariin dulu nih?
2: Nah, cari lah.
0: Apa?
2: Apa-apa lah di bawah kolong tuh, ke mana sudut-sudut tuh, gimana?
0: Ada yang di bawah kolong ini, alias yang sudah di playlist kan, ada Best Jam, Bukan Pujangga, ada Tulus Teh Hijau, ada The Calling, ya, terus
2: ngikut
0: aja lah ya. Oke lah kalau begitu, salam sapanya silahkan.
2: Salamnya semuanya aja lah Mbak, penting Mbak, nggak apal-apal nih.
0: Nah, iya, udah dari A sampai Z aja ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat tugas, selamat malam,
0: Mbak Nur,
2: Raisa sayangku.
0: Yuk, terima kasih. Yuk, waalaikumsalam, Bung Jais yang suka makan manggis. Oke deh, untuk Anda pendengar ya, masih banyak kebersamaan kita, dan kali ini kita juga akan hadirkan dulu nih beberapa koleksi musik yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik mendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lehat. Dan masih di kesempatan malam hari ini, saya temani ada di Ruang Rindu ya. Untuk pendengar ya, di malam hari ini juga nanti kita akan mengikuti ya acara Piala Dunia di kesempatan malam hari ini, yaitu Argentina dan Mesir. Jadi bisa Anda langsung dengarkan di pukul 23 dan di pukul 3 pagi nanti dini hari, ataupun masuknya ke hari Rabu ya, kita akan mendengarkan juga acara pertandingan Piala Dunia Swiss ya, yang akan bertanding dengan Kolombia. Baik, kali ini kita ke line telepon dulu, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo,
1: iya, sama siapa ini?
2: Itu Pak Irwan.
1: Waalaikumsalam. Pak Irwan, apa ngantuk nih, Pak?
2: Ngantuk, Mak, nunggu bola gitu.
1: Gimana tuh ya, nanti jam 11. Sabar, Pak. Iya, sabar, Pak. Minum kopi lah, habis ada mata gila ngantuk. Sabar, oh, Pak.
2: Belum bikin, Pak.
1: Oh, belum bikin ya?
2: Belum lah.
1: Aduh, sampai tahu lah minum duluan. Oh. Berarti ini lagi fase-fasenya ngantuk-ngantuk ayam. Ditidurin sayang.
2: Yang sayur pula
1: udah ya. Ya itu, takutnya malah bablas kalau tidur ya. Oke deh, Pak Irwan, sudah lama mengetahui hari memaafkan sedunia?
2: Waduh, gak tahu, saya baru tahu ini, Mbak.
1: Baru tahu, oke.
2: Apalah, biar tahu aja.
1: Oke deh, mungkin mau mengucapkan, memberikan maaf, atau mau meminta maaf, atau mungkin pengen meminta maaf, silahkan.
2: Iya, kadang-kadang kita di radio ya, atau di apa, di udara ya, bisa saja omongan kita biasa-biasa, tetapi ada orang lain menanggapinya lain gitu. Ya, mungkin itu suatu kesalahan ya, Mbak ya, nggak sengaja ya.
1: Betul.
2: Tetapi intinya bahwa apapun itu, kalaupun salah, kita minta maaf aja ya, karena kita di sini kan mencari hiburan juga, Mbak ya. Hiburan, silaturahmi, saling kenal, saling berbagi barangkali kan. Iya, tetapi intinya bisa saja ya, ada kesalahan. Nah, untuk seluruh pendengar, saya minta maaf aja, maaf lahir batin tentunya. Gitu, Mbak.
1: Oke, ya. Silakan, mau lagunya apa nih, Bang Pak Irwan?
2: Saya lagunya apa ya, The Massive aja.
1: Oke, yang mana?
2: Dengarlah Sayang aja.
1: Oke, siap. Salam sapanya.
2: Salam sapa ya buat Bang Alek, sama Ibu Kori ya. Kemudian Mbak Rindu di IB, Julia, Embera, Niko, Bang Panji, Maria di Tua Tunu. Bang Zul Paizar juga, Mbak Nur Hadi. Kang Irwan, udah masuk ya Kang Irwan. Bang Ramadan, Yulin juga, Putra Sambas ya. Bude Sumi mungkin juga sudah masuk. Ria Dilitung, Bang Azadin, Pak Yota juga, Pak Buji di Deniang, juga Bang Nur Hadi, Bang Berlin, Bang Leman juga ya, di Lampung, atau Beltin juga. Kemudian buat satu keluarga ini, Mas Bambang di Nangnung Utara ya, selamat malam Mas Bambang, sehat selalu bersama keluarga gitu ya. Mungkin Mbak Nurnya juga sehat selalu, tetap semangat ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Irwan ya. Dan satu informasi juga pendengar ya, siangnya kembali ini berasal dari Maradona, di mana telah kehilangan surat kepemilikan tanah atas nama Ahsan, berlokasi di Jalan Kanti Air Luing, RT 01 lingkungan 6 Kampung Bantan, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyu, dengan luas tanah kurang lebih 19.992 meter persegi, dengan nomor surat Surat Camat nomor 593/643/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 bahwa surat tersebut juga hilang ataupun tercecer dan hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa harap menghubungi saudara Maradona dengan di nomor telepon 0821-7629-4179. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana juga telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Hasan berlokasi di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantan Bantam sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu dengan luas tanah kurang lebih 19.900 meter persegi dengan nomor surat nomor camat 593/643/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 bahwa surat tersebut hilang atau bahkan tercecer sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi saudara Maradona di nomor surat di nomor handphone maksud saya di 0821-7629-4179 atas bantuannya. Kami ucapkan terima kasih.

0: Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami. Baik, kali ini 94301 ya, kita kalian telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bung Romlan ya.
0: Bung Romlan. Oke, Bung Romlan, tahu hari memaafkan sedunia?
1: Enggak tahu, Mbak.
0: Enggak tahu. Oke, di malam ini mungkin mau mengungkapkan kata-kata meminta maaf atau memaafkan tanpa disebut namanya juga boleh. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa.
1: Kalau ada salah kata, perkataan pada kita manusia ini kan enggak ada yang sempurna ya. Yang sempurna itu milik Tuhan Maha Kuasa. Tapi jika saya telah bersalah dari hati nurani, saya minta maaf buat semua pendengar dan penyiarnya. Karena selama ini kita kan kadang-kadang berbuaya dengan apa
0: ya, candaan mungkin ya.
1: Waktu kita terbuai ini kadang-kadang kita lupa segalanya kadang-kadang. Nah, itu maka kita tuh di dalam hati kita gitu pagar seerat-eratnya biar kita jangan sampai terbuai kalau bisa tuh. Oke, terima kasih.
0: Oke, mau lagunya apa? Ngikut aja ya.
1: Lagunya Karisma Cinta dari Brori Marantika ya.
0: Karisma Cinta, oke, siap, makasih.
1: Oke, salamnya Fotokopi sama Ibarusan tadi ya.
0: Siap.
1: Sudah lengkap sama, tak lupa juga buat ini teman saya tuh, atau Beltin dan yang lebih hitung, iya ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, oke, buat Mas, seperti itu, Bang Puji ya. Bukan Mas Panji, oh ya, buat Bang Puji di dunia ya, silakan mau telepon lagi lewat WhatsAppnya ya, dipersilahkan ya di malam hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar ya, mau lewat WhatsApp boleh, teleponnya 94301 juga boleh ya. Kita masih ada sekitar 24 menit lagi nih saya menemani Anda. Ya, dan pendengar ya, di mana kami mengutip dari National Today bahwa peringatan ini juga memang dipopulerkan oleh Checha, ya ini juga salah satu ambasador ya yang ada di Kanada pada tahun 94. Jadi mereka ini memang sengaja kayak memasang spanduk di pusat kota untuk mengkampanyekan pentingnya sikap saling memaafkan. Dan gerakan ini kemudian mendapatkan respon positif dan berkembang hingga dikenal di berbagai negara. Dan bahkan pendengar, meskipun semangat hari memaafkan sedunia ini juga lebih dulu udah pernah muncul pada tahun 1962 ya, melalui peristiwa bertajuk A Symbol of Forgiveness ya. Dan tentunya juga di mana memaafkan, pada saat itu ada momen memaafkan seorang pilot Jepang yang pernah mengebom kota mereka pada Perang Dunia Kedua. Sebagai simbol perdamaian, sang pilot pun menghadiahkan pedang berusia 400 tahun yang hingga kini juga masih dipajang sebagai lambang persahabatan. Baik, kita kalian telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Baru bangun, berulang begitu melihat lagu.
0: Siap deh. Oke, okay, ya, Bung Ahmad, tahu ini hari memaafkan sedunia?
2: Ya tahu, mau memaafkan kan, itu okay aja.
0: Mau mengungkapkan mungkin meminta maaf atau memberi maaf?
2: Ya, sekarang beginilah. Ada potong mengatakan lebih mulia orang yang salah meminta ampun ketimbang tidak memaafkan kesalahan orang lain aja. Jadi memaafkan itu dah selain kita memaafkan, wajib hukumnya kan kalau menurut Islam kan. Jadi harus memberi maaf aja terhadap kesalahan orang lain itu kan, jangan egois kan gitu. Jadi saya memaafkan dia harus janjian juga harus menerima kalau kita punya kesalahan, jangan terus ngolot ego tidak mau merasa salah. Atau memang harus, kalau memang kita merasa salah, kita minta maaf, itu aja.
0: Jadi itu mau meminta maaf atau memberikan maaf atau gimana nih malam ini?
2: Ya memberikan maaf, saya kira bagus lah itu kan, seperti itu. Tapi jangan sampai begini, boleh kita maaf, tetap proses hukum tetap berjalan sama dengan bohong kalau itu makan. Kalau maafkan udah. Ya, seperti itu. Jika istilah pepatah, jika istilah bisa memaafkan tetap hukum tetap berjalan lah. Itu mau sama dengan bohong atau bukan memaafkan kan gitu namanya juga gitu.
0: Oke, siap. Salam sapa ya. Sama lagunya mau apa? Boleh.
2: Tapi saya ada juga sampai saat ini tidak memaafkan kesalahan saya, ada itu salah satu mantan itu kan tidak memaafkan sampai saat ini juga itu kan.
0: Oke, silakan mungkin mau lagunya apa nih, Pak?
2: gabung aja lah waktu di
0: Italia. Iya, karena ada waktunya. Salam sapanya kopi pastu juga ya.
2: Salam sapanya pokoknya salamnya buat semuanya aja dulu sementara ini ya.
0: Siap deh.
2: Biasa nih masih dalam kondisi kurang
0: sehat.
2: Fit, Mbak, karena baru bangun, bapakmu ada bola, biasa bekalin dulu nonton bola kan pasti begadang sampai pagi gitu aja.
0: Benar. Oke deh, sip. Thank you ya.
2: Itu aja dulu Banur ya. Makasih Banur yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih deh buat Bang Ahmad Irwan ya. Karena ini juga udah tinggal 20 menitan lagi. Saya harus mengkebut nih ya. Mengkebut memutarkan lagu-lagu yang ada. Dan tentunya juga pendengar, jangan lupa nanti kita bakal live langsung mendengarkan Piala Dunia 2026 Argentina dan Mesir. Untuk Anda mendukung yang mana? Semangat 45. Semoga klub yang Anda dukung bisa menang ya pendengar. Dan kali ini juga ada Bro Rima Rantika ya dengan Karisma Cinta menemani Anda.

Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik, pendengar juga di kesempatan malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda di malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu dan tentunya juga dengan topik dengan hari memaafkan sedunia. Dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, sudah berani mengungkapkan ya dan meminta maaf. Saya juga tentunya minta maaf juga ya kalau ada candaan yang enggak enak atau mungkin terlupakan memutarkan lagu gitu ya ataupun hal-hal yang lainnya yang memang enggak enak didengar. Mohon maaf lahir batin. Ya, dan tentunya juga memaafkan, meminta maaf segala halnya ini adalah salah satu cara untuk ketenangan kita juga pendengar ya. Bukan berarti melupakan, tapi ini salah satu adalah dimana untuk kita membuka lembaran baru dengan hubungan yang baik pendengar. Karena dengan memaafkan juga ini adalah kita bisa mengajak setiap orang ya dengan hari memaafkan ini, mengajak setiap orang untuk mengesampingkan ego, meredam perbedaan, dan melepaskan hal-hal negatif dalam diri. Dengan begitu memaafkan tidak lagi menjadi beban, melainkan langkah untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Ya, dan pendengar saat lagi kita juga akan mengikuti ya pertandingan dan mendengarkan Piala Dunia 2026 yaitu Argentina yang tentunya juga nanti akan melawan Mesir. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat istirahat, dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

Baik pendengar, kali ini kita akan langsung mengikuti siaran Piala Dunia di malam hari ini ya, dan selamat mengikuti, selamat mendengarkan Argentina yang tentunya juga akan bertanding dengan Mesir.

0: versus Maroko, Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
1: Oh, di sebelah
0: iya.
1: Februari ya?
0: Iya, betul Pak. Iya.
1: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak ya Pak.
1: Selamat
0: pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Hafid.
2: Terima kasih siaran publika sangat membantu di teman-teman di pedesaan, terutama ya. Teman-teman peneliti radio. Terima kasih.
0: Nah, ada lagi disampaikan.
2: Kan rekap jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss,
0: yeah.
2: Melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
3: Betul.
0: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
3: Ya.
0: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
3: Ya ini semua
0: 6 tim Eropa.
3: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih. Karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak ya, layak untuk sangat-sangat diunggulkan, melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir. Terlepas dari adanya kontroversi, ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
0: ya.
3: Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini
0: ya,
3: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris
0: ya.
3: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak, karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
0: Yeah.
3: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini. Karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini, tiga-tiganya tuan rumah berakhir langkahnya.
0: Berakhir, ya.
3: Kanada, kita dan Meksiko, dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
0: Ya. Tapi yang dilawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan?
3: Betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan
0: ya,
3: melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih. Karena kalau dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit juga buat kedua tim. Dan di Prancis saya kira dengan apa yang mereka capai sejauh ini, saya kira sangat-sangat layak ya untuk bisa diunggulkan. Terlebih memang lawan hadapi adalah lagi-lagi Maroko sebagai tim yang kita tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
0: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini didominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
3: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi. Karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
0: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
3: Selamat pagi Bung Zaini.
0: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal. Nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti pertandingan Swiss versus Kolombia yang dimenangkan oleh Swiss melalui adu penalti. Ya, untuk pendengar, selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah.

0: Barat.
1: Belum ada rilis juga dari kepolisian tentang bukti keterlibatan. Kami tidak boleh mendahului karena itu bukan kewenangan kita.
2: Di 81 koperasi merah putih yang sudah ada beberapa yang sudah dibangun 1% di 14.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kanwil Ditjen Pemasyarakatan lakukan pengetatan di lapas pasca adanya temuan kasus narkoba di lapas narkotika Pangkal Pinang. Sebanyak 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih di Kabupaten Bangka sudah rampung 100%. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan lakukan pengetatan di lapas pasca adanya kasus narkoba di lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Jadi kami tidak berdiam diri. Kenapa saya belum langsung menyampaikan? Kan belum ada rilis juga dari kepolisian.
2: Kantor wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung mengevaluasi sekaligus memperketat pengamanan di lapas. Hal itu menyusul terkait adanya jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2 Pangkal Pinang yang dibongkar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel pada kemarin. Kepala Kanwil Ditjenpas Bangka Belitung Ade Agustina mengatakan pihak lapas terus melakukan upaya progresif dan evaluasi berkala secara internal. Terkait keterlibatan oknum atau warga binaan dalam jaringan narkoba itu, Ade menjelaskan pihaknya menghormati kewenangan kepolisian dan menunggu rilis resmi sebelum mengambil kesimpulan sepihak. Ia menekankan fokus utama lapas saat ini adalah memastikan tidak ada barang haram yang berhasil menembus dinding penjara. Jika ditemukan adanya penggunaan ponsel untuk pengendalian jaringan di luar, hal tersebut menjadi alarm keras bagi jajarannya untuk memperketat pengawasan. Ade pun menyadari bahwa modus operandi penyelundupan narkoba ke dalam lapas semakin beragam dan cerdik. Oleh karena itu, Kanwil Pemasyarakatan Bangka Belitung kini menerapkan aturan ketat termasuk membatasi jumlah makanan yang dibawa oleh pengunjung guna mempermudahkan proses pemeriksaan.
1: Jadi kami tidak berdiam diri. Kenapa saya belum langsung menyampaikan? Kan belum ada rilis juga dari kepolisian tentang bukti keterlibatan. Kami tidak boleh mendahului karena itu bukan kewenangan kita untuk menetapkan yang bersangkutan betul-betul terlibat. Meskipun sudah ada barang bukti dalam bentuk handphone dan transaksi mungkin ya. Nah, tetapi kita juga perlu bahwa jangan sampai transaksi yang dilakukan itu ada barang masuk ya, narkotika yang masuk ke dalam. Itu yang lebih-lebih lagi harus kami cermati dan lebih perketat lagi barang dan orangnya.
2: Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel mengungkapkan nilai barang bukti narkoba kasus jaringan di lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang mencapai 700 juta rupiah. Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung, Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung menyebutkan jaringan melibatkan oknum ASN berstatus P3K inisial FB dan narapidana inisial KE diketahui telah beroperasi selama kurang lebih setengah tahun. Direktur Res Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan pengungkapan kasus ini berhasil menyelamatkan masyarakat dari peredaran narkotika senilai ratusan juta rupiah. Dari penangkapan terakhir, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu dalam jumlah yang signifikan dari tangan para tersangka.
3: Kalau untuk tersangka, untuk barang bukti yang kami sita ini, dengan asumsi barang bukti 616 gram, berarti kita bisa menggagalkan peredaran narkoba kurang lebih sekitar bernilai 700 juta.
2: Sementara itu, meski sebagian narkoba telah berhasil diedarkan sebelumnya, Ronald menegaskan hal ini justru menjadi motivasi kuat bagi kepolisian dan pihak lapas untuk memperketat pengawasan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: SPMB di Pangkal Pinang berjalan lancar. Di Dikbud akui mindset sekolah favorit masih jadi kendala. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Untuk kendala ya masih ada orang tua yang mindsetnya masih mengedepankan sekolah favorit, sekolah unggulan, padahal
5: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Pangkal Pinang secara umum berjalan lancar. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Pangkal Pinang masih menemukan kendala berupa tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Weli Ariduan mengatakan bahwa hingga pelaksanaan SPMB berlangsung, kendala utama masih berasal dari pola pikir sebagian orang tua yang lebih mengedepankan sekolah unggulan. Menurutnya, pola pikir tersebut menyebabkan banyak orang tua tetap bersikeras mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu sehingga terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah.
4: Untuk kendala ya masih ada orang tua yang mindsetnya masih mengedepankan sekolah favorit, sekolah unggulan, padahal dalam pemerataan pendidikan di Kota Pangkal Pinang semua sekolah itu statusnya sama. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit, sekolah unggulan, semuanya disamaratakan. Nah, jadi memang mindset-mindset tersebut yang menyebabkan orang tua murid masih kekeh mau ke sekolah tersebut. Sehingga kami kesulitan dalam ada penumpukan pada sekolah-sekolah tertentu terkait dengan pendaftarnya.
5: Willy mengungkapkan kondisi overload masih terjadi di beberapa sekolah yang menjadi tujuan utama masyarakat, di antaranya SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Ia menambahkan apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak tertampung di sekolah negeri yang dipilih, maka orang tua dapat mempertimbangkan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang masih tersedia kuota atau ke sekolah swasta. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 10 aparatur sipil negara resmi menyelesaikan proses pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan. Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Tahapan pendaftaran tersebut telah ditutup pada Senin 6 Juli 2006 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui portal ASN Karir. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona, menyebutkan berdasarkan data panitia seleksi terdapat 11 ASN yang melakukan registrasi hingga batas akhir pendaftaran. Namun hanya 10 orang yang menyelesaikan seluruh tahapan dengan melakukan submit dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dari 10 pelamar yang telah menyampaikan berkas, sebanyak 7 orang berasal dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka, sementara 3 pelamar lainnya berasal dari instansi di luar pemerintah Kabupaten Bangka. Untuk 1 orang pendaftar lainnya tidak dapat melanjutkan proses seleksi karena belum menyelesaikan tahapan pendaftaran dan tidak melakukan submit berkas hingga portal resmi ditutup. Sebanyak 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka sudah rampung 100%. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Kita dalam progres ini yang telah dibangun itu
7: sebanyak 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka sudah rampung 100%. Belasan KDKMP yang rampung 100% tersebut tersebar di 8 kecamatan yang ada. Hal itu disampaikan Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin kepada RRI.
6: Di 81 koperasi Merah Putih yang sudah ada beberapa yang sudah dibangun 100%, yang sudah 100% itu sebanyak yang 100% itu ada 14.
7: Ia menjelaskan saat ini pembangunan gerai fisik KDKMP di Kabupaten Bangka masih dalam tahap proses sebanyak 53 unit. Dari 53 unit ini, kata Baharudin, wajib diselesaikan hingga akhir Juli nanti karena akan di-launching Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus. Selain itu, menurutnya untuk KDKMP yang belum dibangun dan masih progres pencarian lahan di desa sebanyak 19 unit dan di kelurahan sekitar 9 unit. Menurutnya untuk yang belum dibangun atau masih dalam proses pencarian lahan, mayoritas berada di wilayah pedesaan karena masih terkendala lahan aset desa serta lokasi yang strategis. Ia berharap progres pembangunan fisik gerai KDMP yang sudah 60-80% bisa rampung hingga akhir bulan ini. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Terkait progres pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka hingga saat ini, kita ikuti wawancara reporter Bustomi Ahmad bersama Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Bangka, Baharudin.
7: Baik dengar, terkait realisasi pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bangka sampai saat ini, saya sudah bersama Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka, Bapak Baharudin. Pak Baharudin, mungkin bisa dijelaskan terkait progres KDKMP kita, Pak, termasuk juga perizinannya. Sudah sejauh mana sih, Pak?
6: Oke, siap. Untuk terkait perizinan koperasi Merah Putih ini, yang namanya PBG-nya itu, perizinan bangunan gedung, untuk sementara ini belum ada proses. Itu kan dari Agrinas yang untuk pendiriannya itu kan, untuk perizinannya, dan di perizinan melalui KPT. Nah, di 81 koperasi Merah Putih yang sudah ada beberapa yang sudah dibangun 100% dan dalam on progress itu belum mempunyai PBG. Namun dalam ini akan kami tindak lanjuti dengan Koramil, karena Koramil yang pelaksanaan ya kan. Kami kan hanya memfasilitasi. Dan untuk data-data yang koperasi kita dalam progres ini yang telah dibangun itu sebanyak 53 koperasi yang sudah mempunyai lahan dan dalam pembangunan. Dan yang sudah 100% itu sebanyak, yang 100% itu ada 14.
8: Oh, 14.
6: Ya, 14 dikurang 53 itu jumlah dalam on progress. Namun dalam ini yang belum mempunyai lahan ataupun dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan. Ya. Nah, sekarang ini untuk tahap pertama pembangunan koperasi gedung gerai koperasi Marapote itu sebanyak 53, itu yang 100% itu di tahap pertama sudah selesai, akan dilanjutkan di bulan Agustus untuk launching yang sudah progres, karena yang 53 dalam pembangunan itu di bulan Agustus ini wajib 100%. Wajib 100% karena akan dicanangkan oleh Presiden Prabowo akan di-launching di Agustus. Jadi semua yang dalam on progress, misalnya ada yang masih 70%, 80%, 90%, itu harus dikejar di bulan akhir Juli harus 100%.
7: Pak, untuk belum atau sedang proses pencarian lahan, ada sekitar 19 unit. Itu lokasinya di mana, Pak? Dan apa sih, Pak, kendalanya?
6: Karena kebanyakan itu pertama di desa.
8: Di desa.
6: Di desa. Karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa kan, kas desa. Kalau koperasi desa itu wajib lahan desa. Aset desa, kalau di koperasi kelurahan itu wajib asetnya aset pemerintah daerah, atau di desa juga boleh BUMN. Nah, itu seperti PT Timah. Karena kalau di PT Timah dia terkendala dengan regulasi dengan kementerian itu. Statusnya boleh hibah, tapi harus clear and clean. Clear and clean enggak jadi masalah ataupun tuntutan dari ahli waris yang lain gitu. Aset desa di daerah dalam kampung dalam kondisi ramai strategis sulit. Seperti daerah antara kapuk dengan Netlang, itu agak di tengah-tengah hutan, tanah desa itu. Kalau mau di tengah-tengah kampung itu kan kurang strategis. Contoh di Kayu Besi, ya. Kayu Besi itu daerahnya Sungai Gambut, tidak ada lahan yang kering. Kondisi sekarang lahannya Koperasi Merah Putih di ujung dekat air mandi itu rawan terhadap banjir. Tapi itu keputusan daripada musyawarah desa, itu tanah yang ada, jadi dimanfaatkan itu.
7: Pak, nanti untuk pengelolaan KDKMP ini seperti apa?
6: Untuk pengelolaan koperasi tersebut akan diserahkan kepada pengurus. Dia tidak kalau koperasi itu berdiri sendiri, Pak. Tidak ada di bawah desa ataupun di bawah kelurahan atau di mana. Karena koperasi itu independen, karena dia mempunyai badan hukum sendiri kan, punya akta pendirian kan. Nah, mereka lah yang untuk mengurus koperasi tersebut. Namun dalam ini kan ada regulasi yang mengatur terkait itu, tapi belum ada peraturan yang terkait apakah nanti koperasi itu di bawah desa ataupun di bawah kelurahan. Karena itu kan asetnya, tanahnya aset desa ataupun aset Pemda, gedungnya itu punya negara. Itu yang jadi nanti koperasi, pengurus dan pengelola itu hanya ibaratnya sebagai izin ngelola.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Baharudin atas waktu dan kesempatannya. Dan pendengar, sekian, sampai jumpa.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pogdarwis Belitung diintegrasikan ke KDKMP untuk kuatkan desa wisata. Arif Juliantoro melaporkan.
9: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
10: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Pogdarwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata yang diluncurkan di Pondopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung pada Minggu 5 Juli 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa wisata melalui wadah koperasi. Ia menegaskan melalui KDKMP, POK Darwis tidak hanya berperan dalam pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga dapat mengembangkan usaha penunjang pariwisata secara lebih struktur.
9: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi. Dan
10: sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
8: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu, dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung. Kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
10: Ia berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka ungkap dampak narkoba terhadap kerusakan jaringan otak. Berikut laporan Ratna Gusari.
11: Seperti penurunan kesadaran, jadi mereka itu makan pun mereka nggak mau.
12: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bangka mengungkapkan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan sosial seseorang, tetapi kerusakan serius pada jaringan otak. Dokter ahli pertama BNNK Bangka, Windra Fong, menjelaskan bahwa narkoba memiliki kandungan zat berbahaya yang dapat mengganggu sistem kerja otak, terutama pada bagian yang mengatur emosi, perilaku, daya ingat, serta kemampuan mengambil keputusan. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan perubahan fungsi dan struktur otak yang berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun kemampuan kognitif seseorang. Dirinya juga tidak menampik bahwa penyalahgunaan narkoba berpotensi terjadi di kawasan pertambangan.
11: Sekarang kan lagi marak-maraknya narkoba di di Bangka ini, apalagi di daerah pertambangan, perkebunan, atau di tempat yang kerja yang butuh fisik yang harus yang lebih staminanya. Nah, jadi bahayanya karena narkoba kan sejenis doping gitu, bisa menyebabkan kerusakan otak. Kalau orang penggunaan narkoba, mereka itu nggak makan pun nggak masalah, bisa menyebabkan gangguan paru-paru, terus bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, nah gampang sakit.
12: Dijelaskan Windra, beberapa dampak yang dapat muncul akibat kerusakan jaringan otak karena narkoba antara lain menurunkan kemampuan berpikir, sulit berkonsentrasi, gangguan memori, perubahan emosi yang tidak stabil, hingga meningkatnya resiko mengalami gangguan psikologis. Selain merusak kesehatan individu, penyalahgunaan narkoba juga dapat memberikan dampak luas terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Bangka terus mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba melalui edukasi, sosialisasi, serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dari Sungai Elit, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Elit Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Baik mereka, sebelum kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, kita informasikan terlebih dahulu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda dari rri.co.id. Jadi mana untuk pendengar, informasi yang akan kami sampaikan di hari ini yang berkenaan dengan informasi terkait dengan Pemkab Beltim yang mengapresiasi atlet karate Aliyah peraih medali perak internasional. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan penghargaan kepada atlet karate muda Aliyah Monoya Rusdianto, Rusdianto Aliyah meraih medali perak ya pada nomor yot U14 female kata individual dalam Milo International Open Karate Championship 2026 pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Malaysia. Bupati Kamarudin Muten mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada putra-putri daerah yang berhasil mengharumkan nama Belitung Timur khususnya di bidang olahraga. Ia mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen untuk memberikan apresiasi kepada atlet yang telah membawa nama baik Kabupaten Belitung Timur di tingkat internasional. Kamarudin juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua atlet yang terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak-anaknya selama menjalankan latihan hingga mampu berprestasi. Demikian informasinya untuk Anda pendengar. Pemkab Beltim apresiasi atlet karate Aliyah peraih medali perak internasional di Malaysia. Demikian informasi untuk Anda, nanti kita lanjutkan, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada lagu pilihan kembali yang akan saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti pada pukul 7 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Dewa 19.

0: Baik pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita langsung saja akan bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
3: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini, dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
5: Rashtrapati Prabowo.
4: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
6: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
4: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.